mendapatkan semangat yang baru. Mari kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, agar kita pantas untuk merayakan Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasih-Mu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
1: Dengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan bacaan pertama dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan dalam Yesaya. Siaran gereja.
2: Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum dapat kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanyalah buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Anda masih bersama kami dalam siaran gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan yang pertama. Dan sebelum kita dengarkan bacaan yang kedua, kita dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: dengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi sudah kita dengarkan nyanyian Mazmur tanggapan, dan selanjutnya kita akan dengarkan bacaan kedua.
1: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
0: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan yang kedua. Dan sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita dengarkan terlebih dahulu nyanyian bait pengantar Injil.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Pastor Nicholas.

0: kita akan dengarkan bacaan Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43.
1: Dan tua-tua bangsa Yahudi berkata, dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apa yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan di manapun Anda berada, baru saja tadi kita dengarkan bacaan Injil dan selanjutnya kita akan dengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Niko OMI.
1: Saudara-saudara yang terkasih, saya Pastor Nikolas Yawijaya OMI. Sekarang tugasnya ada di Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Siapa yang suka tempe mendoan? Nah, ini orang Purwokerto. Orang Purwokerto. Baik, saya membawa gelas, tapi kosong. Ya, tidak ada isi anggurnya. Saya mengawali dengan sebuah cerita. Di sebuah pabrik minuman anggur dengan merek terkenal, menemui kendala karena seorang tester perasa minumannya itu meninggal dunia. Paimin, ada yang namanya Paimin? Tidak ada. Ada Bapak namanya Paimin? Orang Toraja ada yang namanya Paimin? Tidak ada. Paimin, nama bos perusahaan minuman tersebut, mulai mencari orang untuk pengganti tester yang meninggal itu agar cepat dipekerjakan. Pada suatu hari datanglah Lim Chai. Ada yang namanya Lim Chai? Tidak ada. Lim Chai seorang pemabuk dengan pakaian compang-camping, kotor, lalu degil, pakaiannya tidak karu-karuan, bau, datang untuk melamar menjadi tester. Pak Paimin sambil begini-begini, minum begini, aku mau melamar menjadi tester. Si bos Paimin mencari cara mengusirnya. Bagaimana Paimin yang rimce yang compang-camping ini bisa keluar dari kantor perusahaannya itu. Kemudian bos Paimin menemukan cara dengan memberinya sebuah ujian. Si bos Paimin memberi segelas minuman untuk dicoba. Rimcai, silahkan minum ini, bagaimana rasanya? Rimcai yang pemabuk itu mencobanya. Inilah anggur merah, mustad, sudah berumur 3 tahun, tumbuh di lereng Gunung Utara, disimpan dalam kontainer baja selama 3 tahun. Paimin si bos itu benar. Agak terheran-heran, namun biasa saja reaksinya. Lalu memberinya 1 gelas lagi. Coba tes lagi, Limcai pemabuk. Ini anggur Cabernet, merah agak hitam, umurnya 8 tahun, tumbuh di lereng barat daya pegunungan Alpen, disimpan dalam tong kayu wak. Paimin si bos itu benar, very good. Dengan reaksinya langsung tercengang-cengang. 2-0 untuk Lim Chai. Mengetahui kemampuan Lim Chai pemabuk itu, Pos Paimin lalu mengedipkan mata kepada Agnes Paijem. Kling, kling, kling. Agnes Paijem adalah sekretaris pribadinya yang cantik, menawan. Lalu dia menyarankan Agnes Paijem sekretarisnya itu masuk ke belakang, ke daerah toilet WC. Lalu Agnes Paijem keluar membawa satu gelas ini. Tes ketiga diberikan kepada Limca. Coba yang sekarang yang terakhir ini. Dia belum minum, tapi dia mulai mencium. Lalu pura-pura dia mabuk. Terus dia mengatakan berambut pirang, umurnya 26 tahun, hamil 3 bulan. Jika Anda tidak memberi saya pekerjaan, saya akan memberitahu siapa ayahnya. Ayahnya siapa? Paimin. Bos Paimin mengatakan, Anda diterima bekerja di perusahaan ini langsung. Saudara, itu kisahnya. Tidak usah tanya lagi bagaimana kelanjutannya. Lim Chai walaupun mabuk sangat paham dan menguasai jenis-jenis anggur. Mana anggur merah, mana anggur masam, mana anggur yang manis, mana anggur yang berumur 3 tahun, 4 tahun, dan mana anggur yang rusak, mana anggur yang dipalsu dengan air dari toilet itu. Dia tahu. Walaupun dia mabuk, walaupun dia agak setengah waras, tapi dia tahu. Saudara-saudara, apalagi saudara-saudara, Allah Bapa yang ada di surga, pemilik kebun anggur, dia sangat paham tentang keadaan anggur, tentang kebunnya, tentang tanahnya, tentang lembahnya, pewarnanya, dan jenis-jenis anggurnya. Karena Allah adalah Maha Kuasa. Apalagi Allah, saudara-saudara, pemilik kebun anggur itu. Dia tahu bagaimana hamanya akan datang, bagaimana nanti masa panennya berapa hari. Dia tahu bagaimana para pekerjanya, tahu bagaimana karyawannya diserai tanggung jawab untuk mengurus kebun-kebun anggur itu. Allah tahu. Itulah Allah menjadi pemilik kebun anggur. Kebun anggur itu adalah sebenarnya hidup kita di dunia. Dengan segala yang telah diciptakan, dianugerahkan Allah sang pemilik anggur. Jadi kebun anggur adalah hidup kita. Kita berada di tarakan ini, di dalam gereja. Kebun anggur, hidup kita di tarakan ini. Umat Israel, kita semua adalah pekerja kebun yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab mengelola kebun anggur, mengelola hidup kita. Jadi kita menerima hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan Allah adalah pemilik yang menguasai hidup kita. Kita sebagai pekerja bertanggung jawab mengelola hidup kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan benih-benih baik. Allah pemilik anggur sudah mempercayakan benih yang baik dalam hidup kita. tinggal kita bertanggung jawab untuk mengelola kebun anggur di dalam hidup kita masing-masing atau tidak. Saudara, Allah adalah pemilik, bos. Sang pemilik akan datang minta pertanggungjawaban kepada pekerja kita semua untuk mempertanggungjawabkan atas hidup kita. Kapan itu kita tidak tahu. Tapi setiap dari kita pada saatnya wajib mempertanggungjawabkan hidup kita. Entah kita diberi waktu 10 tahun, ada yang diberi waktu 25 tahun, ada yang diberi waktu 98 tahun atau 100 tahun. Ketika kita menghadap Tuhan dalam peristiwa kematian, saudara-saudara, kita mempertanggungjawabkan kepada Allah sang pemilik kebun anggur. Saudara, ada sikap dari kita sebagai karyawan kebun anggur. Satu, bisa mempertanggungjawabkan dengan penuh syukur. Indikasi hidupnya adalah sukses, mapan, senang, ringan, happy. Ketika kita happy, ketika kita sukses, tidak ada masalah. Kita mempertanggungjawabkan, terima kasih Tuhan, syukur Tuhan. Jadi setiap malam saudara-saudara, sebelum tidur, kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya mengelola kebun anggur-Mu. Hidupku hari ini mapan, tenang, semua berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Syukur Tuhan, saya boleh mengelola kebun anggur hidup ini hari ini dengan baik. Karena menerima diri dengan syukur, itulah anugerah Tuhan. Kebun anggur yang kita terima hari ini. Sikap yang kedua adalah tidak atau belum bisa mempertanggungjawabkan. Indikasi hidup hari ini tidak sukses, masih merangkak, susah, banyak beban hidup, mengeluh. Lalu kurang happy, ya. Merasa tertekan. Ya. Apa sebabnya saudara-saudara? Pertama, cuek, masa bodoh, malas terhadap hidup ini, nggak ada urusan dengan hidup ini. Ya sudah, hari ini saya biasa-biasa saja. Ya inilah saya, cuek, nggak mau inisiatif. Yang kedua adalah iri hati. Perasaan muncul melihat orang berhasil. Saya tidak berhasil, mengapa orang lain berhasil? Hidup saya seperti ini, kok tetangga saya ada mobil, ada rumah mewah, kok saya nggak bisa ya? Yang teman saya bisa nyanyi dengan baik, bisa tampil, kok saya nggak bisa ya? Muncul perasaan iri karena rasa rendah diri. Itu berarti saya tidak melihat dalam hidup saya pemberian Tuhan yang terbaik. Lalu saya melihat orang lain berhasil, saya membandingkan diri. Timbul sifat iri cemburu. Sifat iri hati paling dominan menjadi penyebab terhalangnya berkat Tuhan selain dosa. Maka saudara-saudara, di dalam Injil tadi, ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam kepala dan tua-tua Yahudi iri hati kepada Yesus, sehingga mereka menutup hati menerima Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Orang yang iri hati berusaha menjatuhkan orang lain yang membuatnya iri, dan biasanya dari iri hati bisa menjadi benci. Iri hati dan benci, keduanya berkaitan erat, yang menjadi pendorong kuat melakukan tindakan membunuh orang yang dirinya atau yang dibencinya. Jadi kalau kita memelihara rasa iri hati, memelihara benci, itu ada dorongan agresif untuk menjatuhkan orang yang kita benci itu. Bahkan kalau dorongan agresif belum puas, saya akan menghabiskan orang itu dengan kata-kata yang kasar, dengan menjatuhkan, membuat gosip, atau membuat berita-berita di WA yang tidak benar. Kalau semua kacau, saya merasa puas karena bisa menjatuhkan orang itu. Inilah saudara-saudara, kalau hidup kita dikuasai oleh iri hati dan benci, kita masuk di dalam penjara dalam hati kita. Kalau dalam hati kita penuh dengan iri hati, cemburu, benci, kemarahan, bagaimana ladang anggur Tuhan bisa tumbuh dengan baik? Saudara-saudara yang terkasih, sikap iri hati inilah yang menyebabkan penggarap kebun anggur tidak puas menerima bagian hasilnya, sehingga bertindak membunuh hamba tuannya dan anak tuannya karena mau merebut seluruh hasil kebun anggur, bahkan mau menguasai kebun anggur itu. Sampai-sampai pemilik anggur menyuruh anaknya untuk menegur, anaknya dibunuh. Itulah Yesus, satu-satunya anak tunggal, datang ke dunia ini, tetapi dibunuh oleh musuh-musuhnya. Mengapa kita tidak bisa bersyukur? Yang ketiga adalah rakus, ingin merebut milik orang lain karena dirinya kurang puas. Sifat manusia ini selalu kurang, ingin lebih, lebih tidak mau dirinya di bawah orang lain. Jadi rakus, ingin menguasai harta benda, ingin memeluk semua harta benda yang memuaskan hidup, itulah rakus. Sehingga ladang Tuhan, kebun anggur dalam hidup kita, dalam diri kita, tidak menjadi subur. Yang keempat, sikap menguasai. Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Ingin menguasai, menjadi bos, menjadi pemilik. Ini penyakit zaman sekarang. Orang ingin menjadi penguasa. Lupa kalau hanya sebatas karyawan. Salah satu sebab kita berontak, konflik antara kita adalah ketika posisi kita diambil alih, wewenang kita dilewati, kita tersinggung karena kita dilangkai. Makanya kita harus tahu diri, tahu batas, mana wewenang saya, mana wewenangmu, sehingga tidak terjadi konflik. Inilah saudara-saudara yang ditempuh oleh para tetua, penguasa ahli Taurat, imam-imam bersekongkol untuk membunuh ahli waris anaknya sendiri, yaitu Yesus. Saudara, itulah yang terjadi dalam kitab suci. Apa sebenarnya yang Allah kehendaki atas hidup kita? Allah rindu menemukan pekerja anggur yang setia dan tekun, yang mampu menghasilkan anggur manis. Allah ingin kita menjadi pribadi yang setia dengan perutusan masing-masing. Allah masih percaya kepada kita, memberikan kesempatan untuk bekerja di kebun anggurnya. Apakah kita menggunakan kesempatan ini dengan baik? Saya, Anda, kita semua adalah pekerja kebun anggur. Sekarang ini, di mana? Di tempat kita masing-masing. Amin.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam siaran gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi sudah kita dengarkan homili yang disampaikan oleh Pastor Nicholas OMI.
1: Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, dia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Dia turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.

0: kami ya Tuhan.
1: Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Kami mohon.
0: Tuhan, dengarkanlah doaku.
1: Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan kedamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Kami mohon. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Kami mohon.
0: Terimalah ya Tuhan ucapan syukur atas mereka yang merayakan ulang tahun. Semoga berkat-Mu hari ini dan selanjutnya menyertai hidup mereka untuk menghasilkan buah anggur yang baik. Kami mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami, umat-Mu. Peliharalah kami supaya tetap bersatu dengan Putra-Mu dan mengabdi kepada-Mu dengan setia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
2: Dengar di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan doa umat yang dipanjatkan dalam perayaan Ekaristi kali ini. Dan dengan berakhirnya doa umat tadi, maka sampai di sini juga jumpa kita dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026. Saya Virgo Edi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi. Sampai jumpa.

0: Mendengar suara Adele dengan Set Fire to the Rain menandai siaran gereja untuk Minggu 4 Oktober 2026 telah usai kita ikuti dipandu oleh Virgo Eddy. Nah, mendengar untuk pukul 9 dari sesi saat ini hingga pukul 10 nanti kembali ya, lagu dan info pagi akan menemani aktivitas hari Minggu Anda. Yang lagi bersih-bersih rumah atau yang mau jalan-jalan untuk aktivitas apapun di hari ini, tepatnya di pagi ini, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Sepertinya mendung juga di luar sana. Oke, dari Kavenda Langit Biru, ini adalah koleksi pertama kita untuk rangkaian lagu-lagu yang sudah disusun Mas Ai, penata musik kita untuk sesi 1 jam ya, dari saat ini hingga pukul 10 nanti. Kavenda Langit Biru, dan setelahnya ada Di Mataku bersama Adinda Syalahita.
1: Thank you.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Kamu tahu nggak? Ternyata tubuh kita punya jantung kedua? Yap, posisinya bukan di dalam dada, melainkan ada di betis kamu. Kok bisa sih? Jadi gini, pas jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, darah yang sampai di area kaki harus bisa balik lagi ke atas melawan gaya gravitasi. Nah, disinilah peran penting otot betis. Saat kamu berjalan atau bergerak, otot betis bakal berkontraksi layaknya pompa alami untuk memeras pembuluh darah vena dan mendorong darah balik ke jantung. Mekanisme inilah yang dalam dunia medis dikenal sebagai calf muscle pump. Menurut publikasi medis dari National Institute of Health, serta penelitian dalam jurnal Vascular Medicine, otot betis yang aktif sangat krusial untuk mencegah penumpukan cairan, pembengkakan kaki, hingga resiko penggumpalan darah atau deep vein thrombosis. Makanya, buat kamu yang suka duduk atau berdiri kelamaan saat kerja, jangan lupa buat rutin jalan kaki ringan atau sekedar jinjit-jinjit sebentar ya. Sayangi jantung kedua kamu biar aliran darah tetap lancar.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Cantika Toge Aceh Stronger. Pendengar, kami masih menemani Anda dalam aktivitas Anda masing-masing dan juga kebersamaan ini masih ditemani dengan beberapa lagu dari jalur musik domestik ya, lagu-lagu dari jalur musik Indonesia yang mana masih tersisa kurang lebih setengah putaran lagi sampai pukul 10. Dan untuk Anda yang di perjalanan senantiasa berhati-hati ya, walau mungkin kondisi jalan agak lengang karena ini bukan hari sekolah dan tingkat kepadatan jauh berkurang, tetapi tetap saja tidak menjadikan ini alasan untuk Anda menjadikan jalan yang lengang untuk ngebut-ngebutan ya. Selama masih bisa ditempuh dengan kecepatan normal, maka itu sesuatu yang lebih bijak untuk dilakukan karena kaitannya dengan keselamatan baik Anda, pengendara lain, semuanya saling berkaitan ya. Karena kalau ada terjadi apa-apa, bukan hanya Anda saja yang bisa mendapatkan celaka ya, tetapi juga pengendara lain yang mungkin tidak tahu apa-apa tapi akhirnya harus ikut naas juga. Nah, jadi ketika Anda akan pergi ke suatu tujuan dan tidak ingin terburu-buru, maka lakukanlah manajemen waktu. Itu akan lebih baik supaya Anda juga bisa berkendara dengan tenang, perlahan, dan mengutamakan keselamatan ya. Apapun itu yang dilakukan buru-buru tidak pernah mendatangkan kebaikan. Yang ada nanti hanya seperti dikejar-kejar sesuatu dan akhirnya melakukan apapun itu secara amburadul atau serampangan ya. Nah, yang kaitannya dengan perjalanan ini sangat berbahaya karena ya kita tahu sendiri perjalanan itu peluang untuk terjadinya celaka sangat lebar ya, sangat luas, apalagi kalau kita berkendaranya tidak sesuai aturan. Selamat sampai di tujuan, keluarga menanti Anda dengan selamat, tidak kurang suatu apapun ya. Yang agendanya mungkin mau ketemu teman lama, mungkin juga mau pertemuan bisnis ya, atau juga ada yang ingin mengunjungi keluarga dan lain sebagainya, semuanya bisa dilakukan di hari libur ini sebagai bagian dari menikmati waktu libur sebelum kembali bekerja di esok hari. Dari Suaraga Maliel, Audrey dan Cantika. Nah, selanjutnya ini ada Faimia dengan Hanya Cinta Kamu.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Otak Jagalah Bumi, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saat ini Agus Maulana sudah siap untuk menjadi penyiar Anda sampai nanti pukul 3 sore atau pukul 15. Saya Ervi Febrianti mohon pamit undur diri saat ini mendengar. Terima kasih kebersamaannya. Semoga hari Minggu Anda menyenangkan, sehat-sehat dan senantiasa semangat ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sobat pendengar. Apa kabarnya nih di hari Minggu ini? Senang sekali Kak Desita bisa kembali hadir menyapa ruang dengar kalian dalam program kesayangan kita, Idola. Spesial hari ini, Kakak bakal nemenin kalian belajar, bermain, dan bercerita selama kurang lebih 50 menit ke depan. Gimana akhir pekannya sobat pendengar? Sudah siap buat dengerin cerita seru lagi? Hari ini Kak Desita gak sendirian loh. Karena akan ada teman idola yang akan membawakan kisah penuh keajaiban dari hutan damai. Kira-kira siapa ya tokoh kita hari ini? Ada yang tahu kenapa kue buatan Riri Kasuari bisa disebut sebagai kue paling ajaib di dunia? Padahal, awalnya Riri cuma ingin membuat kue yang sangat tinggi, sampai-sampai harus membongkar atap balai kota. Wah, pasti kalian sudah penasaran banget kan? Nah, sebelum kita terbang masuk ke dunia dongeng kue ajaib Kasuari, Kak Desita mau kalian duduk yang nyaman dulu. Siapkan imajinasi kalian, karena petualangan kita akan segera dimulai. Jangan kemana-mana, tetap di Idola, frekuensi sahabat anak Indonesia. Siap-siap ya!

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Nah, sobat pendengar, sekarang saatnya kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu. Hari ini, di studio Kak Desita sudah ditemani oleh teman hebat kita. Siapa ya? Penasaran kan? Kira-kira hari ini kita mau berpetualang kemana nih? Oke, silakan pasang telinga baik-baik ya. Karena teman kita akan membacakan sebuah dongeng seru dari buku Dongeng-Dongeng dari Hutan Damai karya Endah Suci Astuti. Judulnya adalah Kue Ajaib Kasuari. Sebuah kisah tentang kreativitas dan keajaiban yang tak terduga. Sudah siap semuanya? Yuk, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman idola, perkenalkan nama saya Kayla Raya Azahra. Saya berumur 10 tahun. Saya berasal dari SDN 006 kelas 4C. Saya akan menceritakan tentang kue ajaib Kasuari dari buku Dongeng-Dongeng dari Hutan Damai karya Endah Suci Astuti. Kue ajaib Kasuari dari buku Dongeng-Dongeng dari Hutan Damai karya Endah Suci Astuti.

0: Suatu hari, di sebuah tempat yang tenang dan penuh kegembiraan, namanya Hutan Damai. Di sana, hiduplah seekor burung kasuari bernama Riri. Wah, Riri ini bukan burung biasa loh. Dia adalah koki paling hebat di seluruh hutan. Riri Kasuari punya satu benda yang sangat berharga. Sebuah buku resep yang tebal sekali. Kalian tahu kenapa tebal? Karena buku itu adalah warisan turun-temurun dari nenek ke ibunya, lalu dari ibunya ke Riri. Aturannya begini, setiap pemilik buku harus menciptakan satu resep baru yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan sobat pendengar, sudah berapa banyak resep kue lezat di dalam sana? Pada suatu hari, Riri sedang melamun. Ia ingin menciptakan sesuatu yang benar-benar spektakuler agar namanya tercatat indah di buku resep itu. Tiba-tiba, ia mendapat ide. Aha, aku akan membuat kue tertinggi di dunia, serunya. Tak tanggung-tanggung, Riri memasang spanduk besar di tengah hutan. Semua warga hutan damai, mulai dari kelinci yang lincah sampai gajah yang besar, semuanya membaca spanduk itu. Mereka semua jadi tidak sabar menunggu hari Minggu tiba. Hari Minggu pun tiba. Riri Kasuari sudah bersiap di depan balai kota. Di hadapannya, beratus-ratus kue tar yang harum sudah matang. Riri mulai bekerja. Ia menumpuk kue itu satu persatu. Satu tingkat, dua tingkat. Tumpukannya makin ke atas makin mengecil. Seperti menara. Hewan-hewan yang datang sudah mulai menelan ludah. Aromanya tercium sampai ke ujung hutan.
1: Riri, bolehkah kami mencicipi sedikit saja?
0: Tanya seekor monyet kecil. Tapi Riri menggeleng mantap. Nanti saja kalau sudah selesai. Jawabnya sambil singkat, terus fokus menumpuk kue. Kue itu semakin tinggi dan semakin tinggi. Sampai-sampai puncaknya membentur atap balai kota. Tapi Riri belum puas, ia ingin kuenya lebih tinggi lagi. Maka, dengan semangat yang membara, Riri membongkar atap balai kota itu. Rak-rak kue terus ia susun hingga melampaui tinggi bangunan. Warga mulai panik.
1: Ya ampun, Riri, sudah cukup. Jangan terlalu tinggi, nanti jatuh. Kapan kami bisa memakannya?
0: Teriak warga hutan serempak. Namun, Riri Kasuari tetap menjawab dengan tenang. Nanti saja kalau sudah selesai. Tiba-tiba, langit sedikit berubah. Angin bertiup sangat kencang. Wush! Tumpukan kue raksasa yang lebih tinggi dari menara balai kota itu bergoyang hebat.

dan dalam sekejap, prak, kue-kue itu terbang terbawa angin. Semua hewan berteriak, "Oh, tidak, kue kita hilang." Tapi tunggu dulu, sobat pendengar, inilah bagian yang paling luar biasa. Seolah-olah ada tangan ajaib yang mengatur potongan-potongan kue itu terbang melayang di udara dan hap. Setiap potong kue mendarat dengan lembut tepat di depan pintu rumah setiap warga hutan damai. Tidak ada satupun warga yang terlewatkan. Semuanya kebagian. Suasana hutan yang tadi tegang berubah jadi penuh tawa. "Hore, ini kue paling ajaib di dunia. Ayo kita makan bersama," teriak semua hewan dari depan rumah mereka masing-masing. Riri Kasuari yang berdiri di balai kota hanya bisa terdiam, lalu tersenyum sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia segera mengambil pena dan buku resep tebalnya. Ia mencoret tulisan "Kue tertinggi di dunia" dan menggantinya dengan tulisan yang jauh lebih indah, "Kue paling ajaib di dunia." Nah, sobat pendengar, itulah akhir dari kisah Riri. Ternyata berbagi kebahagiaan itu bisa terjadi dengan cara yang tidak terduga ya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Halo Kayla.
1: Halo.
0: Gimana tadi ceritanya? Seru kan?
1: Seru.
0: Nah, Kayla, kakak mau tanya-tanya nih, boleh kan ya?
1: Boleh.
0: Dari siapa Riri Kasuari mendapatkan buku resep tebalnya?
1: Dari turun-temurun, dari neneknya ke ibunya, lalu dari ke ibunya ke Riri.
0: Kenapa Riri Kasuari sampai membongkar atap balai kota saat membuat kue?
1: Karena kuenya menyentuh atap balai kota.
0: Lalu apa yang terjadi pada tumpukan kue itu saat angin bertiup kencang, Kayla?
1: Dia terhambur lalu terjatuh di depan rumah warga-warga. Tidak ada sama sekali yang terlewatkan.
0: Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kebahagiaan warga hutan damai saat semua kebagian kue?
1: Pelajarannya berharga yang bisa kita ambil adalah tentang keikhlasan dan kejutan yang indah. Kadang rencana kita mungkin tidak berjalan sesuai keinginan awal, seperti kue Riri yang berhamburan tertiup angin. Tapi ternyata hal itu justru membawa kebahagiaan yang lebih luas lagi, semua warga hutan damai.
0: Oke Kayla, terima kasih banyak ya.
1: Iya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Yah, sobat pendengar, beneran deh, tidak terasa ya, waktu kita sudah di penghujung acara. Rasanya baru saja Kak Desita menyapa kalian semua di awal tadi. Tapi sekarang sudah waktunya kakak untuk pamit dari ruang dengar kalian. Tapi sebelum kita berpisah, yuk kita renungkan lagi kisah Riri Kasuari tadi. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah tentang keikhlasan dan kejutan yang indah. Kadang, rencana kita mungkin tidak berjalan sesuai keinginan awal. Seperti kue Riri yang berhamburan, tertiup angin. Tapi ternyata, hal itu justru membawa kebahagiaan yang lebih luas bagi semua warga hutan damai. Terima kasih banyak ya untuk semua sobat pendengar yang sudah setia mendengarkan melalui radio di rumah atau yang ikut seru-seruan bareng Kak Desita di studio RRI Pro 1 Tarakan. Kalian benar-benar pendengar yang luar biasa. Pesan kakak, tetaplah menjadi anak yang baik hati, rajin menolong, dan jangan pernah berhenti untuk berkreasi ya. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa gosok gigi sebelum tidur supaya mimpi kalian tetap manis. Kak Desita pamit dulu. Sampai jumpa lagi besok di jam tayang yang sama dalam program Idola selanjutnya. Selamat beristirahat, tetap kreatif, dan dadah!

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, halo, halo. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di siang hari ini. Siang yang tampak mendung, tampak sendu ya di kota Tarakan kita tercinta. Bagaimana cuaca di kota Anda, pendengar, kota dan kabupaten tentu saja ya di Kalimantan Utara. Semoga ikutan mendung ya, karena beberapa hari kemarin cukup diwarnai dengan cuaca yang panas ya di beberapa kota. Dan pendengar, di akhir pekan ini seperti biasa kami hadirkan untuk Anda beragam program dan tentunya informasi terbaru di hari Minggu ini untuk edisi 4 Oktober 2026. Dan sebagai lagu pembuka ya, menyambut cuaca yang tampak mendung, kali ini ada Labu Asongku dengan dari lagu Bulungan. Dan sampai menikmati.

Awalnya cuman iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Berikan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Membuka siaran kita di siang hari ini, pendengar, di mana harga cabai di sejumlah pasar di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terpantau mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Dinas Perdagangan menyebutkan kenaikan harga berkaitan dengan terbatasnya stok cabai lokal dan belum masuknya pasokan melalui jalur laut. Dinas Perdagangan menyampaikan, pendengar, berdasarkan pemantauan di lapangan, harga cabai saat ini dilansir pada tanggal 3 Oktober 2026, harga cabai bervariasi mulai dari Rp120.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga yaitu terbatasnya pasokan cabai lokal. Pedagang juga menyampaikan harga cabai dari daerah asal telah berada di kisaran Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Sementara pasokan melalui kapal masih belum masuk. Dan selain cabai lokal, pendengar, kebutuhan pasar Tarakan juga dipenuhi dari sejumlah daerah seperti Sulawesi dan Jawa. Sebagian cabai dari Jawa bahkan didatangkan melalui jalur udara dari Surabaya. Kondisi distribusi ini menjadi perhatian karena biaya pengiriman melalui udara relatif lebih tinggi dan dapat mempengaruhi harga komoditas yang diterima pedagang. Dinas Perdagangan menilai penambahan pasokan dari luar daerah dapat menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan cabai di pasar. Operasi pasar juga dapat dilakukan apabila stok komoditas tersedia. Dan selain itu, pendengar, Dinas Perdagangan menyebutkan Perumda berpotensi berperan sebagai off-taker untuk menyerap dan mendatangkan komoditas sebelum kemudian mendukung pelaksanaan operasi pasar. Dinas Perdagangan berharap masuknya pasokan berikutnya dapat menambah ketersediaan cabai di Tarakan sehingga harga di tingkat pasar dapat lebih terkendali. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Dengan masih di Prosa Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Distribusi air bersih di wilayah Tarakan Timur dan sebagian Tarakan Tengah, Kalimantan Utara pendengar masih dilakukan secara bergilir. Sementara itu, distribusi di wilayah Tarakan Barat dan Tarakan Utara kini telah kembali normal. Perumda Tirta Alam Kota Tarakan menerapkan pola distribusi 2 hari mengalir dan 2 hari tidak mengalir untuk wilayah yang masih terdampak. Sunarto menjelaskan sistem penggiliran ini dilakukan karena keterbatasan pasokan air baku, terutama di Embung Binalatung, Kampung 1. Menurut Sunarto, saat distribusi kembali dialirkan, air tidak langsung mencapai seluruh wilayah secara bersamaan. Air terlebih dahulu mengalir ke jaringan yang lebih dekat, kemudian secara bertahap menuju wilayah yang lebih jauh dan berada di dataran tinggi. Di Tarakan Timur, gangguan distribusi disebut terjadi hampir di seluruh wilayah kecuali kawasan Pantai Amal. Sunarto mengatakan produksi dari instalasi pengolahan air atau IPA Kampung 1 juga mengalami penurunan akibat kondisi embung Binalatung yang semakin kritis. Produksi yang biasanya mencapai sekitar 303 liter per detik kini turun menjadi sekitar 220 liter per detiknya. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni.

0: Warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

The Nation Lead. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar.
3: I know it was a fantastic victory.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Carnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: kedua pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Popki Cibubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Backstreet. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisut Trisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
4: It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Pastilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNI Jakarta tumpahkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one-on-one tadi atau one-v-one dengan...

Dengar disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti berita sepekan umum.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

0: Pendengar dan pemirsa Berita Sepekan Umum edisi siang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan ini. Di antaranya, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara menerima laporan keberadaan material berbahaya dan benda tajam yang menyusup ke dalam menu MBG. Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027. 9 ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terjaring razia saat berada di sejumlah warung kopi ketika jam kerja. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam Berita Sepekan Umum pada siang hari ini. Inilah Berita Sepekan Umum selengkapnya dibacakan oleh saya, Agus Maulana. Pendengar dan pemirsa, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara menerima laporan keberadaan material berbahaya dan benda tajam yang menyusup ke dalam menu MBG. Ombudsman menyayangkan sikap sejumlah pihak sekolah yang terkesan mendiamkan demi menjaga citra.
1: Terkait dengan adanya kandungan yang membahayakan yang bukan makanan gitu ya, pada menu MBG. Nah, hal ini sangat disayangkan.
2: Laporan warga yang diterima Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara membuka tabir ancaman keselamatan anak-anak penerima program Makan Bergizi Gratis MBG di Kalimantan Utara. Berdasarkan aduan yang masuk pada Kamis dan Sabtu lalu, ditemukan material tajam yang tergolong benda berbahaya non-makanan pada menu MBG. Benda berbahaya ini tidak hanya ditemukan di salah satu sekolah dasar saja, tetapi juga teridentifikasi pada paket menu makanan untuk balita. Ombudsman menegaskan, pihak sekolah maupun penanggung jawab program seharusnya menjadi benteng perlindungan utama, bukan justru pasif atau memilih bungkam saat menerima keluhan dari siswa maupun orang tua.
1: Nah, jadi kami menerima informasi keluhan warga di hari Kamis tanggal sekian dan juga hari ini, hari Sabtu, terkait dengan adanya kandungan yang membahayakan yang bukan makanan gitu ya, pada menu MBG. Nah, hal ini sangat disayangkan apabila terlebih pihak sekolah mendiamkan hal tersebut. Sebagaimana yang diharapkan, sekolah ini seharusnya meskipun bukan penyedia MBG, tetapi paling tidak dia mampu sekolah ini menjadi penghubung terlebih ketika ada keluhan antara penerima dalam hal ini anak-anak sekolah dengan mitra MBG yaitu SPPG. Ya, harusnya ya sekolah memposisikan hal tersebut. Yang anehnya lagi bukan hanya terjadi di sekolah, namun dugaan adanya kandungan yang berbahaya itu dan bukan dari membahayakannya itu bukan dari unsur makanan ya, dia nggak masuk dalam kategori makanan tapi terdapat di makanan itu. Untuk balita juga ada, ternyata ada di menu MBG untuk balita.
2: Maria Ulfa mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, selaku penyedia jasa untuk mematuhi standar pelayanan publik yang ketat. Keterbatasan sumber daya manusia, kejar target, distribusi, tidak boleh dijadikan alasan yang mengabaikan aspek higieni dan keselamatan fisik makanan. Langkah cepat kini juga ditempuh Ombudsman dengan mendatangi pihak sekolah serta mendorong Dinas Pendidikan selaku leading sektor untuk bersikap tegas. Maria Ulfa meminta Dinas Pendidikan membentuk alur penanganan keluhan yang transparan agar setiap aduan warga langsung direspon tanpa ada keengganan dari pihak mitra penyedia. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian, optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kalimantan Utara.
3: Kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
4: Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar standar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara yang dinilai masih jauh di atas upah minimum saat ini. Perwakilan Dewan Pengupahan Kaltara dari FSP Kahutindo, Abustang, menyampaikan bahwa KHL tingkat provinsi saat ini telah mencapai 4,8 juta rupiah hingga 4,9 juta rupiah. Sedangkan KHL tingkat kota berada di kisaran 5,3 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah.
3: Kalau kami dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh tetap optimis, Mbak, karena angka di 7,5% sampai 9% itu sih sudah cukup, sudah ibaratnya harus dipenuhi, karena kita lihat dari KHL khususnya untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan ini, kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
4: Ia menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan langkah buruh dalam mempertahankan hak untuk hidup layak di daerah. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, 9 ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terjaring razia saat berada di sejumlah warung kopi ketika jam kerja. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang memastikan ASN yang terjaring akan mendapatkan peringatan khusus.
5: Ya seharusnya memang saat jam kerja tidak boleh berada di warung dong, saat istirahat boleh.
6: Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang memberikan peringatan kepada aparatur sipil negara atau ASN yang terjaring razia saat berada di warung kopi atau warkop ketika jam kerja. Para ASN tersebut terjaring dalam penyisiran tim gabungan di sejumlah warkop dan tempat nongkrong di Tanjung Selor pada Senin 21 September 2006 lalu. Mereka berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltara. Gubernur memberikan apresiasi langkah Satpol PP melakukan penertiban tersebut. Ia menegaskan ASN tidak boleh berada di warkop saat jam kerja karena waktu tersebut harus digunakan untuk menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gubernur mengatakan pemerintah sudah memberikan waktu istirahat bagi ASN termasuk untuk makan siang dan menjalankan ibadah.
5: Ya seharusnya memang saat jam kerja tidak boleh berada di warung dong. Saat istirahat boleh kan, tidak diberikan waktu istirahat. Jam 12 sampai jam 1 diberikan waktu istirahat untuk cairkan pikiran, untuk yang mau makan-makan, mau sholat-sholat, diberikan waktu, bukan tidak diberikan waktu.
6: Ia mengingatkan ASN tidak boleh menyalahgunakan waktu istirahat untuk meninggalkan tugas setelah jam kerja kembali dimulai. Zainal memastikan ASN yang terjaring razia akan mendapat peringatan khusus sebagai bentuk penegasan terhadap disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltara. Dari Tanjung Seor, Kabupaten Bulungan, Ramblan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan memperluas pelayanan jemput bola, pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk memudahkan masyarakat di sejumlah wilayah yang jauh dari lokasi pembayaran.
7: Nah kemudian kalau yang tahun ini, karena memang posisinya ternyata ada beberapa kantor cabang pembantu kayak Bengkal Timtara yang sudah pindah.
8: BPK PAD Tarakan perluas layanan jemput bola, pembayaran PBB P2. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPK PAD Kota Tarakan kembali menggelar pelayanan jemput bola pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. PBB P2, layanan ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat terutama di wilayah yang jauh dari lokasi pembayaran pajak. Pihak BPK PAD Tarakan menjelaskan, jemput bola tahun ini dilakukan salah satunya karena sejumlah kantor cabang pembantu bank Kaltimtara telah berpindah, sehingga akses pembayaran bagi sebagian masyarakat menjadi lebih jauh.
7: Nah kemudian kalau yang tahun ini, karena memang posisinya ternyata ada beberapa kantor cabang pembantu kayak Bengkal Timtara yang sudah pindah dari contohnya yang di daerah timur yaitu di Kampung 64 di daerah Mampulungan kan jauh jadinya. Jadi kita lakukan jemput bola tadi itu dilaksanakan game memang cash, pembayarannya cash, bisa kris juga.
8: Untuk pembayaran tunai, layanan dibuka sekitar pukul 8 pagi hingga 12 siang. Pembatasan waktu ini dilakukan karena uang yang diterima petugas akan disetorkan kembali ke Bank Kaltim Tara.
7: Cash ini jadi kita estimasikan dari jam 8 sampai jam 12 siang aja, karena untuk menuntut ke banknya lagi. Karena dari teman-teman ketika melakukan penerimaan pembayaran, nanti teman-teman akan memberikan STTS. STTS ini berupa surat tanda setoran sementara kepada WP untuk tanda terima sementara. Kemudian nanti siang kita akan setorkan uangnya ke Bank Kaltim. Kemudian besok kita akan sudah selesai, kemudian kita akan terimakan kembali bukti tanda terima yang dari bank sebenarnya. Nah, besoknya baru kita akan berikan ke web.
8: Layanan jemput bola ini telah dimulai sejak Juni dengan menyasar sejumlah wilayah di Kota Tarakan. Di antaranya Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung 4, Kampung 6, Juwata Kerikil, Juwata Laut, Juwata Permai, Lingkas Ujung, Pamusian, hingga Karanganyar Pantai. Pelayanan yang diberikan tidak hanya untuk pembayaran PBB P2, tugas juga melayani mutasi, pembaruan data, balik nama, serta konsultasi terkait tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya. Respon masyarakat terhadap layanan ini disebut positif, bahkan pihak BPKPAD menemukan wajib pajak yang sebelumnya tidak pernah membayar PBB sejak objek pajak tersebut terbit. Kemudian melunasi pembayarannya melalui layanan jemput bola.
7: Senang sih, saya senang karena dia bilang, karena kalau yang saya dapat juga banyak yang merasa PBB-nya sudah tidak pernah dia cek, PBB-nya sudah tidak pernah dicek. Bahkan ada kita dapat WP yang tidak pernah memang bayar PBB dari awal PBB-nya terbit. Jadi ketika ada mobil, dia bayarkan semuanya dari awal terbit sampai sekarang, sampai tahun ini. Gitu.
8: Berdasarkan data sementara, BPKPAD 12 kelurahan telah memiliki laporan pelayanan. Sementara 3 kelurahan lainnya masih dalam proses. Mamburungan menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pembayaran terbanyak, yaitu 229 NOP atau nomor objek pajak. Sementara Karang Harapan tercatat 132 NOP, Mamburungan Timur 86 NOP, Kampung 4 64 NOP, dan Kampung 6 56 NOP. Untuk tahun 2026, target penerimaan PBB P2 Kota Tarakan ditetapkan sebesar 20 miliar rupiah. Hingga saat ini, realisasi penerimaan telah mencapai 58,1%. Pihak BPKPAD menyebut pembayaran masih banyak dilakukan wajib pajak menjelang batas waktu jatuh tempo. Selain jemput bola, masyarakat juga dapat mengajukan mutasi data PBB secara online melalui formulir digital tanpa dipungut biaya. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, sebulan rumah ditinggal, Polres Tarakan temukan satu unit motor berpindah tempat, ditemukan sudah dalam keadaan dipreteli.
9: Terkait warga masyarakat Tarakan yang akan berpergian lama, kami dari Satreskrim menghimbau untuk meninggalkan rumah itu dalam keadaan semuanya terkunci.
10: Rumah yang ditinggal pemilik selama lebih dari sebulan ternyata menyimpan masalah lain. Satu unit motor yang masih berada di dalam rumah raib dan baru diketahui hilang setelah ditemukan polisi dalam kondisi sudah dipreteli. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Mewas SIK melalui Kasat Reskrim AKP Reginald Juniawan Sujono menjelaskan motor tersebut ditemukan anggota Satreskrim setelah mendapat informasi mengenai kendaraan yang ditinggalkan dalam kondisi sudah dibongkar. Polisi kemudian melakukan pengecekan rangka dan fisik kendaraan untuk mengetahui identitas pemilik. Motor ditemukan di samping SMA Don Bosco, Jalan Pulau Sumatera, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah. Lokasinya tidak jauh dari rumah pemilik kendaraan. Saat ditemukan, sebagian besar bodi motor sudah dilepas, plat motor hilang, dan lampu bagian depan juga tidak ada. Reginald menyebut, polisi belum mengetahui secara pasti kapan motor tersebut dicuri. Pemilik kendaraan ternyata sudah lebih dari satu bulan berada di Tanjung Selor untuk berobat sehingga tidak mengetahui kondisi rumahnya di Tarakan. Kerugian material akibat kondisi kendaraan yang sudah dipreteli diperkirakan sekitar Rp1.500.000. Satreskrim kemudian membantu memperbaiki motor tersebut sebelum diserahkan kepada pemilik. Dalam kesempatan ini, Reginald mengimbau warga yang hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama agar memastikan seluruh pintu dan pagar terkunci. Kendaraan juga disarankan disimpan di dalam rumah dan menggunakan kunci tambahan.
9: Terkait warga masyarakat Tarakan yang akan berpergian lama, kami dari Satreskrim mengimbau untuk meninggalkan rumah itu dalam keadaan semuanya terkunci, baik itu pintu depan, pagar depan, dan sebisa mungkin kendaraan itu kalau memungkinkan disimpan di dalam rumah. kalau ditinggalkan ya dalam keadaan lama, motor itu kalau bisa masukkan di dalam rumah dan dikunci ganda.
10: Sementara itu Kartini menerangkan awalnya tidak mengetahui kapan motor tersebut hilang. Rumah di Jalan Pamusan sekitar kawasan lapangan golf lama dan samping Don Bosco sudah ditinggal karena keluarga berada di Bulungan. Ia baru mengetahui motornya ditemukan setelah mendapat telepon dari pihak kepolisian. Saat melihat kendaraan tersebut, Kartini mendapati sejumlah bagian motor sudah berubah dari kondisi sebelumnya.
11: Ini kalau secara kronologis kan saya enggak, rumahnya kan bukan kosong, kan nggak tahu kapan hilangnya. Jadi tiba-tiba ditelepon sama pihak kepolisian ketemu motor dan sebagainya. Seperti itu ya, udah dalam keadaan sudah terbongkar. Nah, sekalinya diminta tolong kan seperti apa prosesnya, kemudian disuruh ke sini.
10: Kartini juga menyebut kehilangan motor bukan kejadian pertama di rumah tersebut. Sebelum kendaraan ditemukan hilang, televisi dan sejumlah barang lainnya juga pernah raib. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum pada siang hari ini. Tim Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
12: Sekian berita sepekan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menginjak pukul 13 lewat 33 menit, pendengar, seperti biasa kembali kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut yang akan menemani aktivitas ataupun istirahat akhir pekan Anda dalam segmen Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Awalnya cuman iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan, ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundih oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Yang mendengar dua lagu pembuka dari miliknya Eri Susan dengan Mas Kadir, dan yang baru saja anda nikmati ada dari Beda Komala dengan Nyatakanlah, ya, menjadi lagu pembuka dalam segmen Pro Dangdut kita pada siang hari ini. Selamat siang untuk anda pendengar, ya, dan sekaligus pecinta lagu-lagu dangdut di Kota Tarakan, yang ada di Malinau, yang ada di Tanah Tidung, yang ada di Bulungan Tanduk Selor, Nunukan, dan dimanapun anda mendengarkan Pro Dangdut kita di siang hari ini. Semoga di awal bulan, ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya isi dompet juga dalam keadaan baik pula. Kembali kami buka line telepon untuk anda pendengar yang ingin bergabung di siang hari ini, yang ingin bersapa-sapa kepada sanak saudara yang jauh, ya, yang lagi LDR juga, atau sekedar request lagu yang sudah kami susun untuk anda pada siang hari ini. Kembali di line telepon 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845.

Sebelum lagu berikutnya, kembali kami ajak Anda pendengar yang tadi ingin bergabung ya, tapi terputus di 0821-5320-9845 untuk berbincang tipis-tipis di akhir pekan ini, juga untuk berkirim salam ataupun request lagu yang pengen didengarkan pada siang hari ini di 0821-5320-9845.

Baik, lagu berikutnya menemani aktivitas ataupun santai siang Anda di akhir pekan. Ada dari miliknya Camelia Malik dengan Rindu Berat. Siapa nih yang rindu berat?

0: Mau pesan apa, Mas?
1: Nggih, Bu. Kalau pesan setunggal nggih. Pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih, Bu.
0: Wah, piye, Mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh, Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh, Nak?
1: Di Inggris, Bu.
0: Oh, iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita, Mas.
1: Jangan sampai tuh, Bu. Ilmu boleh dicari, Bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya, Bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu, Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Rodangdutdangdut adalah kita. Itu dia peringkat dua lagu ya yang baru saja Anda nikmati dari Kamila Malik dengan Rindu Berat. Ini lagu cocok banget buat yang lagi LDR ya. Dan juga ada Cucu Cahyati dengan Pacaran Lagi. Juga ini lagu yang cocok untuk Anda yang habis putus kemudian pacaran lagi. Dan akan kami putarkan juga ya lagu-lagu yang lain, tentunya masih dalam segmen Pro Dangdut kita. Ada dari Hana Pertiwi dengan Mana Aku Percaya. Kemudian ada Iis Piska dengan Nyatakanlah. Ada juga Ida Zubaidah dengan Yang. Ada Elvi Sukaisi dengan Laila Bonita. Ada juga Abim Ngesti dengan Pangeran Dangdut. Dan penyanyi-penyanyi yang lain ya yang akan hadir dalam segmen Pro Dangdut kita pada siang hari ini. Nah, untuk Anda pendengar yang siang hari ini lagi bersantai ya, pengen gabung tapi tadi belum sempat, kembali kami buka di line telepon 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845. Bisa titip salam ya di siang hari ini yang mungkin lagi rindu berat juga kepada kawan ataupun kerabat ataupun sahabat yang belum berjumpa pada minggu ini, bulan ini ataupun tahun ini. Atau juga yang ingin request lagu, pengen dengar lagu ini nih bang, ini nih mas ya kan. Bisa request di 0821-5320-9845.

0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Cong di Gunung Seliti.
0: Siapa?
1: Bang Cong.
0: Bang Cong ya?
1: Iya.
0: Wah, ini Bang Cong salah satu langganan kuis Traweh, kuis Traweh. Ya, kuis sahur ya. Iya, gimana kabarnya Bang Cong? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana?
1: Sebaliknya juga.
0: Iya. Oke Bang Cong, mau kirim salam atau request lagu?
1: Lagunya boleh kan? Lagu Milita Laila.
0: Apa tuh? Halo Bang Cong.
1: Boleh lagunya Ida Laila ya?
0: Ida Laila.
1: Iya, Suara Hati.
0: Suara Hati. Suara ya. Hati. Nanti coba kita carikan lagu Suara Hatinya buat siapa nih? Halo Bang Cong. Halo. Masih mendengar suara kami?
1: Halo.
0: Iya, lagu Suara Hatinya buat buat siapa nih Bang Cong?
1: Teman-teman.
0: Oke, terima kasih Bang Cong. Iya. Tampaknya Bang Cong ada kendala dengan sinyal sepertinya ya. Suaranya terputus-putus dan ketika disapa agak patah-patah ya. Tapi terima kasih Bang Cong sudah masuk dan gabung di program kita di siang hari ini. Di belakangnya Bang Cong ada siapa nih? Program Dut. Oke, terputus. Kembali kami buka untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya di 0821-5320-9845. Tadi sudah masuk ya Bang Cong yang pengen dengar Suara Hatinya Ida Laila katanya. Oke, di belakangnya Bang Cong. Terputus lagi.

0: Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mas Agus.
1: Iya betul. Kami putus-putus sinyal, nggak bagus nih.
0: Iya, kenapa ya? Apa karena cuaca nih?
1: Mungkin lah. Okay. Ayo, aku minta lagunya aja ya.
0: Lagu apa tuh? Ayam Jago ya. Ayam Jago seperti biasa langganan ya. Apalah kok.
1: Salam-salamnya untuk itu ya. Mbak Rini sama Mbak Ervi ya.
0: Mbak Rini sama Mbak Ervi, oke siap sama dibungkus.
1: Sama Mas Heri sama Ko ya.
0: Sama Mas Heri, oke siap.
1: Ya, pokoknya semuanya kru-krunya Radio RRI lah.
0: Oke siap, makasih ya, Mas Agus.
1: Yuk,
0: Waalaikumsalam. Iya, sudah masuk, sudah gabung ya dari pendengar dan pecinta dangdut setia kita di Tarakan, ada Mas Agus Dirmawan yang seperti biasa pengen dengerin lagu Ayam Jago katanya. Oke, di belakangnya Mas Agus Dirmawan ada siapa nih? Pro Dangdut. Oke, terputus lagi. Tadi ada request Ida Laila ya dengan suara hati. Langsung kita putarkan untuk Bang Cong yang saat ini lagi mungkin lagi bersantai ya di rumah dan pengen mendengarkan Ida Laila dengan suara hati. Langsung kita putarkan.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Program Lutang-Lutang adalah kita. Nah, sudah diputar ya request yang diminta langsung dari Bang Cong dengan Ida Leila dengan Suara Hati, dan ada dari Mas Agus Dermawan ya, yang kali ini seperti biasa kembali request Ayam Jago. Untuk Anda yang belum sempat bergabung dan pengen masuk antrian kita, asik antrian kita. Kembali kami buka line telepon untuk Anda ya di 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845.

Lagu-lagu yang akan hadir ya, kembali ada dari Manis Manja Group dengan Abah Emak. Dan kemudian ada Imam Arifin featuring Dahlia dengan Berdayung Cinta. Ada juga Jamal Mirdad dengan Sumina. Ada Irfan Mansur dengan Hanya Kamu. Dan saudara pendandut tanah air lainnya ya, yang akan kami putarkan di siang hari ini dalam segmen Prodangdut.

Baik, langsung saja lagu berikutnya untuk Anda pendengar ya, sembari bersantai ya di siang hari ini, apalagi dengan cuaca yang panas tidak, hujan juga tidak ya. Pas lah kalau kita sebut ya. Ada dari Manis Manja Group dengan Abah Emak.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Duh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Tapi, apakah Anda tahu sejarah yang melatar belakangi penamaannya? Nah, sebaiknya Anda tahu, tepat 17 Agustus 1945 ketika Soekarno membacakan teks proklamasi disebarkan melalui banyak cara termasuk melalui siaran radio. Radio Hosokyoku turut andil dalam menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan Indonesia saat itu. Sakti Alamsyah didaulat sebagai penyiar pertama di Bandung untuk membacakan teks proklamasi di studio Radio Hosokyoku. Istilah Radio Republik Indonesia diperdengarkan untuk menggantikan Radio Hosokyoku. Pimpinan siaran Radio Hosokyoku, R.A. Darja, yang pertama kali mengucapkan kalimat ikonik di sini Bandung, siaran Radio Republik Indonesia. Hingga kini, kalimat itu masih mengudara.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Ice Trisnawati pendengar dengan Dana Asmara ya, menjadi lagu penutup dalam segmen Pro Dangdut kita pada siang hari ini, dan sekaligus mengantarkan saya untuk pamit ya dalam tarakan siang ini. Saya Gus Maulana pamit undur diri, dan jangan beranjak karena setelah ini rekan saya Heri Susanto tentunya akan menemani Anda dengan beragam program, informasi, dan musik dalam akhir pekan Anda. Dan selamat sore pendengar, dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Baik pendengar di mana pun Anda berada, satu lagu dari Anggi Marito sudah kita dengarkan dengan Tak Segampang Itu. Ditarakan sore ini pendengar, kami masih menghadirkan rangkaian lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi. Informasi dari rri.co.id kali ini terkait dengan pemangkasan aturan yang membuat Republik Indonesia ini memberhentikan impor 7 pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Indonesia berhasil menghentikan impor 7 komoditas pangan utama. Capaian ini terwujud setelah pemerintah menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai menghambat produksi nasional. Salah satu aturan yang dipangkas berkaitan dengan distribusi pupuk. Zulhas juga menyebut sebelumnya terdapat 146 aturan yang membuat penyerapan pupuk di tingkat petani rendah. Menurutnya pemerintah kemudian memangkas aturan tersebut menjadi hanya 3 aturan. Langkah tersebut dilakukan untuk peningkatan penyerapan pupuk dari sekitar 6 juta ton pada 2024 menjadi 9 juta ton pada 2025. Selain pupuk, pemerintah juga menyederhanakan aturan terkait pembangunan irigasi. Sebelumnya pembangunan irigasi terkendala pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Melalui revisi peraturan presiden, pemerintah pusat kini dapat langsung turun tangan dalam perbaikan irigasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat peningkatan produksi pangan. Pemerintah juga mengubah ketentuan harga gabah petani. Harga yang sebelumnya Rp5.500 dengan ketentuan kadar air 14% diubah menjadi Rp6.500 tanpa ketentuan kualitas. Berbagai kebijakan tersebut disebut berdampak pada produksi beras nasional tahun 2025 surplus 4,2 juta dan pada tahun 2024 yaitu impornya adalah 4,5 juta. Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan dari tingkat desa. Pemerintah menyatakan desa sudah diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus penyangga ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yantri Susanto mengatakan pentingnya memperkuat ekonomi desa ini untuk mencegah urbanisasi. Menurutnya pembangunan desa perlu menjadi perhatian agar potensi ekonomi masyarakat tidak terabaikan. Informasi pendengar untuk Anda di sore hari ini bahwa pemangkasan aturan ini juga membuat negara Indonesia atau Republik Indonesia ini menghentikan impor 7 pangan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Prosatu RRI Tarakan masih menghadirkan sajian musik dan informasi. Pendengar, informasi kali ini terkait mengenai alasan mengapa astronot membutuhkan baju khusus di luar angkasa. Astronot ini membutuhkan perlindungan khusus ketika keluar dari pesawat dan bekerja di ruang angkasa. Salah satu perlindungan utama tersebut adalah pakaian khusus yang dikenal sebagai yaitu space suit atau baju antariksa. Baju antariksa bukan sekedar pakaian untuk melindungi tubuh dari kondisi ekstrim. Perlengkapan tersebut juga membantu para astronot tetap hidup selama melakukan aktivitas di luar pesawat. Dilansir dari laman Hostafworks, baju antariksa dirancang untuk menghadapi kondisi ruang angkasa yang sangat berbeda dari bumi. Baju tersebut harus menyediakan tekanan, oksigen, serta perlindungan dari lingkungan luar angkasa. Lalu bagaimana sebenarnya baju antariksa bekerja dan apa saja bagian penting di dalamnya? Yang pertama adalah menjaga tubuh tetap bertekanan. Di luar pesawat tidak ada atmosfer seperti yang ada di bumi, karena itu baju antariksa harus menjaga tekanan agar tubuh astronot tetap dapat berfungsi. NASA menjelaskan baju antariksa yang digunakan untuk spacewalk ini sebenarnya merupakan pesawat kecil berbentuk tubuh manusia. Perlengkapan tersebut dirancang untuk menjaga astronot tetap aman selama berada di luar wahana. Yang kedua adalah untuk menyediakan oksigen. Astronot tetap membutuhkan oksigen ketika melakukan aktivitas di luar pesawat. Kebutuhan tersebut dipenuhi melalui sistem pendukung kehidupan yang terdapat pada baju antariksa. Fungsi baju astronot selanjutnya adalah yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Suhu di luar angkasa dapat berubah sangat ekstrim ketika astronot terkena cahaya matahari atau berada dalam bayangan. Baju antariksa ini membantu menjaga tubuh agar tetap berada pada kondisi yang aman, dan astronot menggunakan pakaian pendingin dengan jaringan pipa kecil yang dialiri air. Air tersebut membantu mengatur suhu tubuh selama aktivitas di luar pesawat. Yang keempat adalah untuk melindungi dari debu dan radiasi. Ruang angkasa juga memiliki berbagai ancaman yang tidak terlihat secara langsung. Baju antariksa membantu melindungi tubuh dari radiasi, debu dan partikel kecil yang bergerak sangat cepat. Yang keenam adalah kemudian berikutnya adalah sebagai sistem komunikasi. Astronot tetap harus berkomunikasi dengan kru lain dan pusat kendali selama melakukan spacewalk ya. Karena itu baju antariksa dilengkapi sistem komunikasi. Yang terakhir, astronot ini bagaimana ya jika astronot terlepas ya? Astronot bekerja menggunakan pengaman ketika berada di luar pesawat, namun baju antariksa juga memiliki perangkat khusus untuk menghadapi keadaan darurat. NASA menggunakan perangkat bernama Saver yang memiliki beberapa pendorong kecil. Perangkat tersebut dapat membantu astronot kembali jika terpisah dari wahana antariksa. Baju antariksa pada dasarnya menjadi perlengkapan penting yang memungkinkan astronot bekerja di luar pesawat. Tanpa perlindungan tersebut, tubuh manusia tidak dapat bertahan menghadapi kondisi ruang angkasa. Karena itu, setiap bagian baju memiliki fungsi yang saling berkaitan selama astronot melakukan spacewalk. Mulai dari menjaga tekanan hingga menyediakan oksigen, semuanya dirancang untuk menjaga keselamatan penggunanya. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap log out sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kembali kami hadirkan informasi terkait dengan Kementerian Perindustrian melaporkan Indonesia menempati posisi ke-12 besar dunia dengan pangsa 0,9% dalam ekspor bambu global. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terbukanya ruang untuk meningkatkan daya saing industri bambu nasional. Pasar produk berbasis bambu dunia diproyeksikan meningkat dari 74,0 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 menjadi 118,3 miliar dolar Amerika Serikat pada 2034. Ini berarti selama periode 2025 hingga 2034, pertumbuhan pasar tersebut diproyeksi mencapai 4,8% per tahun. Kawasan Asia Pasifik menjadi pasar terbesar dengan nilai 41,5 miliar US dolar pada 2024, dan menurut pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, yaitu Putu Juli Ardika, ini setara dengan 56,2% pasar produk berbasis bambu dunia. Ekspor bambu global masih didominasi oleh Tiongkok dengan pangsa 74,8%, disusul oleh Vietnam dengan pangsa sebesar 3,2%, jauh di atas Indonesia dengan pangsa 0,9%. Produk berbasis bambu di pasar global mencakup furniture sebesar 28%, scaffolding 17%, dan engineered bambu 16%. Kemudian pulp atau kertas 13%, ada charcoal and activated carbon 10%, serta kerajinan dan tekstil masing-masing 6%. Kondisi tersebut menunjukkan penguatan perlu dilakukan tidak hanya pada industri pengolahan tetapi juga di sisi hulu. Ini diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta standarisasi. Di dalam negeri, program pembangunan 3 juta rumah per tahun membuka peluang pemanfaatan inovasi material lokal berbasis bambu, salah satunya melalui teknologi yaitu CBFT yang prospektif untuk pembangunan hunian tipe 36. Namun pengembangan CBFT ini perlu ditopang ekosistem penyediaan bahan baku bambu yang berkelanjutan. Menurut Putu, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah terbatasnya kelembagaan penyedia bambu berkualitas dan terstandarisasi. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda ikuti di laman rri.co.id mengenai Kemenperin. Ini menyampaikan bahwa Indonesia menguasai 0,9% pasar ekspor bambu global. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Mendengar informasi berikutnya kami hadirkan terkait dengan KPK terus mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun. Ya, mendengar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui berkaitan antara pihak-pihak, ya kemudian termasuk peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi Minggu 4 Oktober 2026, menyampaikan proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Termasuk apabila nanti telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk penetapan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka. Budi menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum. Hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun. KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara sesuai dengan tahapan proses hukum. Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah penyidik memperoleh kecukupan informasi dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebelumnya mendengar KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait kasus ini. Penyitaan dilakukan setelah penggeledahan Kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan wali Kota Madiun, Maidi. KPK sebelumnya menetapkan Maidi sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Torik Megah, dan pihak swasta Rahim Ruhdianto. Informasi mendengar dari rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pendengar Pro 1 Radio Tarakan dimanapun berada, masih bersama kami di Tarakan sore ini. Kami berikut hadirkan informasi ringan ya, terkait dengan ada 8 hewan yang ini mampu bertahan di lingkungan yang ekstrim. Ya, dunia memperingati Hari Hewan Sedunia setiap tanggal 4 Oktober yang berlangsung setiap tahun di banyak negara. Peringatan itu juga bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan baik liar maupun peliharaan dan di seluruh dunia. Hewan menghuni beragam habitat di bumi ya, mulai dari kutub yang membeku, gurun panas hingga dasar laut yang gelap. Setiap hewan beradaptasi dengan cara berbeda agar bisa bertahan hidup sesuai kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Ya, kemudian di sejumlah negara ini juga terdapat hewan yang justru mampu hidup di tempat yang tidak ramah bagi manusia. Ensiklopedia Britannica ini menyebut hewan semacam itu merupakan jenis ekstremofil dan memaparkan 8 contohnya ya. Ini ada yang pertama adalah penguin kaisar. Penguin kaisar ini hidup berkoloni di Antartika, tempat suhu musim kawin ini turun hingga minus 40 derajat Celcius. Mereka berkumpul dan bergiliran ke tengah agar hangat, juga menyelam hingga sekitar 550 meter terdalam di antara burung ya. Yang kedua adalah ada katak kayu ya. Saat suhu mulai dingin, katak ini membiarkan tubuhnya membeku hingga musim semi tiba. Katak itu selamat karena menimbun glukosa atau zat pelindung beku di jaringan tubuhnya. Hewan yang ketiga adalah kumbang kulit kayu pipih ya. Seperti katak kayu, serangga ini juga membuat zat khusus untuk melewati musim dingin. Tubuhnya mengurangi kadar air sekaligus menimbun protein pelindung jaringan agar tahan terhadap cuaca yang keras. Hewan berikutnya adalah unta Arab. Unta Arab ini atau dromedaris ya, dijuluki kapal gurun atau tahan suhu hingga 49 derajat Celcius. Hewan ini juga mampu hidup seminggu lebih tanpa minum. Yang kelima ada semut gurun Sahara. Suhu gurun tempat serangga mungil ini hidup bisa mencapai 60 derajat Celcius. Kakinya yang panjang membuatnya bergerak cepat dan menjaga tubuh tetap di atas pasir panas. Yang keenam ada jerboa. Ini merupakan hewan pengkarat penghuni gurun, menghindari panas dengan tidur di liang sejuk pada siang hari. Saat malam yang lebih sejuk, ia keluar untuk mencari makan. Yang ketujuh ada cacing Pompei. Di dasar laut tanpa sinar matahari, ekosistem unik terbentuk di sekitar ventilasi hidrotermal yang panas dan kaya mineral. Cacing Pompei ini di sana bertahan pada suhu hingga 79 derajat Celcius. Yang kedelapan adalah beruang air. Ini beruang air ini organisme mikroskopis ya, ditemukan di gurun, gletser, mata air panas hingga puncak gunung tertinggi. Saat kondisi keras, ia masuk ke dalam keadaan kering mirip mati bernama kriptobiosis, lalu aktif lagi setelah terkena air. Keunikan hewan-hewan ini terletak pada siasat bertahan pada kondisi yang berbeda, mulai dari berkerumun, membeku, hingga berlindung di liang. Ada yang menimbun zat pelindung, ada yang berkaki panjang, dan ada yang masuk ke dalam keadaan mirip mati. Itulah mendengar informasi terkait dengan ada 8 hewan ini yang mampu bertahan di lingkungan atau cuaca yang ekstrim.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Ba. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
3: Mendengar kami masih menghadirkan informasi untuk Anda di sore hari ini terkait dengan Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram Nusa Tenggara Barat menemukan sebanyak 23 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren sejak 2023. Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan jumlah korban dalam kasus tersebut mencapai ratusan santri. Hal itu disampaikan Joko saat berbincang dalam dialog bersama Pro3 Minggu 4 Oktober 2026. Joko menjelaskan jumlah korban mencapai ratusan karena dalam satu kasus terdapat banyak korban. Salah satunya kasus di Sumbawa yang melibatkan 29 santriwati. Selain itu terdapat kasus di Lombok Timur dengan 41 santri sebagai korban, sementara di Sekar Bela LPA mendampingi 23 korban dalam satu kasus. Dan ia juga menyampaikan bahwa mayoritas di jenjang sanawiyah dan aliyah usia 14, kemudian sekitar 13, 14 hingga 18 tahun. Joko mengatakan bentuk kekerasan seksual yang dialami korban beragam mulai dari pencabulan hingga persetubuhan. Sebagian besar dari 23 kasus tersebut merupakan kasus yang didampingi LPA atau Lembaga Perlindungan Anak. Beberapa kasus lainnya mendapat pendampingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Joko juga mengatakan sebagian besar kasus telah mendapatkan putusan hukum, namun terdapat dua kasus yang prosesnya belum berlanjut, masing-masing di Sumbawa dan Lombok Tengah. Yang di Lombok Tengah karena kabur, pelaku kabur sampai saat ini masih buron. Kemudian yang di Sumbawa, diduga ya ini memang ada pihak-pihak yang melindungi dari pimpinan pondok tersebut. Sementara itu Joko juga menyebut sekitar 5 kasus lainnya masih dalam proses penanganan. Hingga kini LPA terus melakukan pendampingan terhadap korban. LPA juga terus mendorong proses hukum berjalan dengan adil bagi korban. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id mengenai Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram ini menemukan sebanyak 23 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren. Baik, mendengar lagu berikutnya kami hadirkan dari Cross Bottom, lagu Cinta.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pendengar Pro Satu Hari Tarakan masih menghadirkan informasi di Tarakan sore ini. Kali ini dari Malinau, pendengar. Bupati Malinau, WMPW Mawa, ini mengajak seluruh masyarakat Dayak Punan dan warga Kabupaten Malinau pada umumnya untuk fokus membangun sumber daya manusia sebagai satu-satunya jalan menuju kemajuan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik akan berjalan, namun kemakmuran sejati lahir dari kualitas manusia yang unggul. Ia menyampaikan bahwa masyarakat menyukseskan dan manfaatkan program pemerintah secara maksimal, salah satunya program Desa Sarjana yang standar rekrutmennya telah ditingkatkan. Melalui program ini, anak-anak asli daerah dikirim belajar ke jurusan-jurusan khusus dan kelak kembali mengabdi. Dan Bupati Malinau juga mengingatkan bahwa pemerintah akan membangun jalan, listrik, air bersih tanpa diminta, namun yang harus diperjuangkan bersama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan beriringan seperti kaki dan kaki kanan dan kaki kiri tidak bisa melangkah sendirian. Hal itu disampaikan WMP terkait dengan program yang telah disiapkan dan masyarakat tinggal memanfaatkan sepenuhnya demi masa depan Malinau yang lebih sejahtera. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Ya, mendengar di mana pun berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM menilai kawasan perumahan berpotensi menjadi ruang strategis pemberdayaan UMKM masyarakat. Pemanfaatan fasilitas perumahan secara inklusif ini mampu memperkuat ekonomi dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Kemenko PM menilai pengelolaan fasilitas umum dan sosial secara terbuka dapat memperluas kesempatan UMKM untuk mengembangkan usahanya. Pemanfaatan fasilitas perumahan secara inklusif juga mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat yang ada di sekitar. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM yaitu Leontinus Alpa Edison yang memberikan sambutan dalam acara 1001 Pasar Rakyat di Kota Bekasi, Jawa Barat hari ini. Ia mengatakan sekitar 300 UMKM masih masuk dalam daftar tunggu untuk memperoleh kesempatan berusaha di kawasan tersebut. Pemerintah mendorong agar para pelaku usaha mendapatkan pendampingan dan akses yang lebih luas. Leontinus juga mengapresiasi dukungan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai bagian perlindungan bagi masyarakat dan pelaku UMKM di kawasan. Ia menekankan pentingnya literasi keuangan digital seiring meningkatnya penggunaan transaksi digital oleh pelaku UMKM di kawasan tersebut. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Baik, mendengar di mana pun berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu musik dan informasi bersama Pro 1 RRI Tarakan di Tarakan sore ini. Ya, selanjutnya mendengar kami akan hadirkan satu lagu Islami ya untuk menantikan pembacaan ayat Al-Qur'an dan kumandang azan Maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya. Untuk pembacaan ayat Al-Qur'an nantinya bersama Qori Muzammil Hasbalah yang akan membacakan surah At-Tahrim. Dan untuk waktu Maghrib wilayah Tarakan dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pendengar kami hadirkan terkait dengan adanya gempa magnitudo 3,1 yang mengguncang Lembata NTT. Gempa bumi magnitudo 3,1 mengguncang Lembata NTT. Guncangan terjadi pada pukul 17:17 waktu Indonesia Barat pada Minggu 4 Oktober 2026. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.58 LS dan 123.96 BT, dan BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa berada di 54 km timur laut, kedalamannya tercatat 117 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dalam dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Sementara pendengar, informasi yang lainnya masih berkaitan dengan gempa. Aktivitas warga kembali normal usai gempa di Sumba Barat Daya. Aktivitas warga di Desa Perokonda, ini Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, kembali normal pasca gempa 6,1 ya, dengan yang terjadi pada Minggu 4 Oktober 2026. BMKG menyebut gempa bumi yang terjadi merupakan gempa jenis jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif yang diduga berasosiasi dengan sesar Waikabubak. Disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Sumba Barat Daya NTT Stefanus Malo dalam perbincangan bersama RRI Minggu bahwa ada kepanikan warga saat gempa terjadi pada Minggu pagi. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri menuju lokasi yang lebih aman. Akibat kepanikan tersebut, satu warga mengalami luka ringan, kemudian 27 unit rumah warga mengalami rusak ringan. Gempa juga mengakibatkan kerusakan pada fasilitas umum seperti rumah sakit, puskesmas, dan gedung sekolah. Dan ia juga meminta warga tetap tenang, tidak panik namun tetap waspada. Stefanus juga meminta warga untuk menjauhi pantai demi keselamatan nyawa. Seperti diketahui, gempa mengguncang pada pukul 6:55 waktu Indonesia Tengah dengan pusat gempa berlokasi di laut 59 km barat daya Kodi. Gempa bumi tidak berpotensi terjadi tsunami. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Ha ha ha!

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ya, mendengar satu lagu dari Leto, Fatwa Hati, membawa kita ke menit 35 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mendengar informasi, kembali kami hadirkan ke ruang negara Anda, yaitu kali ini terkait dengan sebanyak 27 rumah rusak ya akibat gempa magnitudo 6,1 Sumba Barat Daya. Gempa bumi magnitudo 6,1 mengguncang Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada Minggu pagi 4 Oktober 2026 dan menyebabkan puluhan bangunan mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan pendataan sementara BPBD hingga pukul 12.43 menit waktu Indonesia Tengah, sebanyak 27 rumah mengalami kerusakan ringan dan 9 fasilitas umum juga dilaporkan rusak ringan. Fasilitas umum yang terdampak meliputi rumah sakit, puskesmas, dan sekolah. BPBD masih memperbarui data kerusakan melalui tim yang berada di lapangan. Selain merusak bangunan, guncangan gempa juga memicu kepanikan dalam dan berlari ya masyarakat menuju tempat aman ya. Dan seorang warga mengalami luka ringan setelah tertimpa reruntuhan dan terjatuh saat hendak menyelamatkan diri. BMKG sebelumnya mencatat 62 gempa susulan hingga pukul 8.05 waktu Indonesia Barat. Gempa susulan tersebut memiliki magnitudo antara 1,5 hingga 4,3 dan gempa utama tidak berpotensi tsunami. Kepala Pelaksana BPBD Sumba Barat Daya, Stefanus Malo, mengatakan BPBD belum menyiapkan tenda pengungsian bagi warga yang rumahnya rusak. Pemerintah daerah masih memastikan tingkat kerusakan melalui pemeriksaan langsung. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang Bang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung. Hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
8: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
9: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, nggak sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak nikmati pak, dan atau saya ini tuntutan dia pun macam sama mulai sama jadi orang pelayu. Padahal apa deh?
8: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
10: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
11: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
8: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romeni ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Aduh, maaf ya mas. Maaf, gak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas. Maaf, ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Mendengar 97,9 Mega di jam 9 di malam ini kami hadirkan untuk Anda yakni drama radio dan malam hari ini terkait dengan tema penyelamat di kala bencana.
1: Kak Reno, kok mati lampu? Ih, sinyalnya juga tulisannya ini di layar, malah hilang total lagi. Aduh, gimana mau pesan makanan? Mana lapar banget lagi.
2: Tenang, Yan. Jangan teriak-teriak. Ini pemadaman total. Kayaknya ada pohon tumbang kena kabel utama.
1: Tapi skripsi aku di Google Drive, Kak. Belum di-download buat kerjain offline. Aduh, gimana nasibku ini?
3: Dian, jangan main HP terus. Simpan baterainya. Kita nggak tahu ini matinya sampai kapan. Air di tandon juga nggak bakal naik kalau mesin pompa mati.
1: Tapi Bu, kalau nggak ada internet, kita nggak tahu ada info apa di luar. Gimana kalau ada banjir?
2: Justru itu, di saat internet mati, jangan ngandelin medsos. Yan, ambilkan tas siaga bencana di lemari bawah tangga.
1: Tas apa? Yang warna oranye norak itu.
2: Ambil aja, sekarang. Bu, ibu duduk di kursi yang lebih tinggi ya. Takutnya air masuk ke teras. Reno cek radio dulu.
1: Ini tasnya, berat banget sih. Isinya apa aja? Batu.
2: Isinya senter, baterai cadangan, fluid, obat-obatan, terus dokumen penting yang udah dilaminating, sama, nah, ini dia.
4: Kami imbau warga sekitar bantaran sungai untuk tetap tenang, petugas PLN sedang melakukan perbaikan. Pantau terus frekuensi RRI untuk informasi terkini.
3: Alhamdulillah, untung ada radio baterai ini ya, Ren?
2: Iya, Bu. Di saat internet tumbang, jalur radio analog itu yang paling tahan banting. Dian, sini. Lihat isi tas ini. Ada power bank yang sudah penuh. Tapi jangan dipakai buat buka TikTok ya. Pakai buat komunikasi darurat aja.
1: Oke, aku paham. Otak aku tadi beneran blank pas HP nggak ada sinyal. Berasa terputus dari dunia nggak sih?
5: Roger, Mas Reno masuk. Bagaimana kondisi di rumah? Ganti.
2: Masuk, Pak RT. Di sini aman. Air belum masuk rumah. Ibu dan Dian sudah siap dengan tas siaga. Bagaimana pantauan di depan? Ganti.
5: Bagus. Tetap waspada. Jangan keluar rumah dulu karena banyak kabel melintang di jalan. Tetap pantau radio RRI ya. Standby. Ganti.
1: Kak, kok Pak RT pakai HT?
2: HT nggak butuh tower provider, Yan. Selama jarak yang terjangkau, kita tetap bisa koordinasi. Itulah pentingnya punya alat komunikasi alternatif selain HP.

0: Ini pelajaran ya, Yan. Pintar teknologi itu wajib, tapi siap tanpa teknologi itu lebih penting kalau lagi darurat.
1: Iya, Bu. Besok-besok skripsi aku kusimpan di flashdisk juga deh. Dan aku mau isi ulang isi tas oranye ini.
2: Bencana tidak memberi peringatan, dan teknologi digital bisa jatuh kapan saja. Apakah Anda sudah memiliki tas siaga bencana? Apakah Anda tahu frekuensi radio darurat di kota Anda? Jangan tunggu gelap untuk mencari cahaya. Siap untuk selamat. Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana. Sampai jumpa.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan. Home. Where is always belong. Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Ya, pendengar dimanapun Anda berada dalam rangkaian Warta Musik di Pro 1 di malam hari ini. Tadi kami hadirkan lagu Pesta. Wow, ini kalau kita dengerin kata pesta sudah berarti dalam artian bahwa lagu ini menceritakan terkait dengan kegembiraan, rasa bersenang-senang ya, dansa mengasikkan bersama dengan orang-orang terdekat kita. Karena salah satu hal yang mungkin bisa membuat kita lupa akan kepenatan di hari ini, akan kegelisahan di hari ini, akan kekecewaan atau juga akan pekerjaan. Tapi kalau pekerjaan jangan juga dilupain ya, mungkin bolehlah ya dilupain sementara, tapi besok harus diingat karena deadline menunggu Anda. Bos Anda sudah mengatakan bahwa mana kerjaannya cepat diselesaikan. Lagu ini mungkin kiranya bisa menghibur malam Anda dan juga bisa menjadi salah satu solusi. Mungkin kayaknya kalau untuk kamu yang suntuk, bolehlah kali ya pesta-pesta dikit-dikit ya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Metamorfosa, ini salah satu lagu di Warta Musik kita dari Andin. Ya, lagu ini tuh terkait berbicara tentang perubahan atau transformasi. Secara harfiah, metamorfosa mengacu pada proses perubahan bentuk atau wujud seperti yang terjadi pada alam. Misalnya siklus hidup seekor kupu-kupu yang dari seekor ulat dan pada akhirnya ia menjadi kupu-kupu. Makna lagu ini begitu dalam, yang mana diksi ini kental dengan musisi Andin sendiri. Dalam hal ini pendengar ya, dia mengatakan bahwa metamorfosa ini pertama kali digunakan saat Andin menggelar konser solo perdana di Jakarta Convention Center pada tahun 2015 lalu. Setelah itu ibu dari Askara ini kembali

Ya, bahwa beberapa musisi rekan juga akan hadir mewarnai panggung saat Andin melakukan acara konser ya. Jadi terkait dengan lagu ini sebenarnya kalau misalnya kita bisa tarik benang merahnya, menceritakan terkait dengan perubahan yang terjadi kepada diri si penyanyi.

Kita memperingati Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli. Momen penting ini tidak lahir begitu saja, melainkan memiliki sejarah panjang yang kuat. Penetapan tanggal 23 Juli merujuk pada momen disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Berawal dari sana, Presiden Soeharto kemudian meresmikan peringatannya secara nasional pada tahun 1984 melalui keputusan Presiden Nomor 44. Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan biasa. Momentum ini hadir untuk membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat bahwa anak adalah aset terbesar penentu masa depan bangsa. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan anak terpenuhi, mulai dari hak hidup, hak tumbuh kembang, hingga perlindungan dari kekerasan. Peringatan ini mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung potensi mereka.

Pendengar Prosoto Rekan, kanal informasi dan inspirasi, setelah Anda mengikuti Warta Musik yang mana tadi kita membahas terkait dengan lagu-lagu dari Andin, dan saatnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu di Ruang Rindu yang akan membuat Anda semakin merindu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Lagu Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Kadang-kadang kalau dengerin lagu ini tuh pengen membenarkan sebuah perasaan, tapi juga pengen bilang kayaknya jangan deh. Ini kalau untuk kamu yang suka sama lagu dari Fitri Handayani ini udah pasti tahu ya makna dari lagu Mengapa Aku Jatuh Cinta. Dia saja mempertanyakan kenapa dia jatuh cinta. Memangnya kenapa harus dipertanyakan? Apakah dengan orang yang salah? Ternyata emang iya sih. Karena lagu ini mengandung terkait dengan rasa cinta yang tumbuh terhadap orang yang sebenarnya sudah punya pasangan, orang yang sudah menikah, atau orang yang sebenarnya tidak menyukai kamu tapi dia menyukai orang lain. Nah, kira-kira mungkin makna lagu ini seperti itu. Ada keinginan yang kuat katanya ya dalam lagu ini, bahwa keinginan yang kuat untuk buang jauh-jauh rasa kenangan, rasa suka, rasa cinta dengan orang yang memang tidak seharusnya kita cintai karena dia sudah memiliki orang lain. Tapi semakin kesini kok rasanya gak bisa ditahan gitu. Semakin kesini kok perasaannya semakin tumbuh. Ya gimana ya. Nanggapin lagu ini memang dilema banget ya. Tapi kalau kata aku mah jangan ya dek ya.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Terdengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Rabu 34 ya. Pada hari Minggu 4 Oktober 2026. Dan saat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz, 99,9 MHz dan juga AM 1350

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku. Karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Al-Quran dan Sains. Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiah Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna." Penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda ya yang saat ini sudah bersiap-siap ya melakukan aktivitas harian, untuk Anda yang bekerja, untuk Anda yang sudah ingin mengantarkan anak ke sekolah dan aktivitas-aktivitas lain, selamat menjalankan aktivitasnya. Semoga agenda hari ini lancar semua dan untuk Anda yang memiliki target bisa tercapai dengan baik. Dan pendengar, menginjak pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda informasi-informasi terbaru dari dalam dan luar negeri dan tentunya dalam Tarakan pagi ini.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pembuka untuk Anda pendengar di pagi hari ini, di mana anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Rahmawati Zainal, mengusulkan pembangunan rumah sakit jiwa khusus di Kalimantan Utara kepada Kementerian Kesehatan. Usulan ini disampaikan Rahmawati kepada Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus bersama dengan usulan perbaikan fasilitas rumah sakit dan penguatan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Rahmawati mengatakan Kaltara hingga kini belum memiliki kompleks RSJ yang berdiri sendiri. Pelayanan pasien orang dengan gangguan jiwa masih sangat bergantung pada ruangan atau bangsal di rumah sakit umum. Dan pendengar, Rahmawati juga mengungkapkan kondisi itu membuat pelayanan rehabilitasi jangka panjang bagi pasien pasca akut belum dapat dilakukan secara maksimal. Padahal, pasien ODGJ tertentu membutuhkan penanganan dan pendampingan secara berkelanjutan. Selain itu, pendengar, pasien yang ditangani di RSUD Dr. Haji Yusuf SK Tarakan juga berasal dari wilayah lain di Kalimantan Utara, termasuk diantaranya pasien ODGJ dalam kasus deportasi pekerja migran Indonesia dari Malaysia melalui Nunukan. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar kali ini dari update dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Herdman diminta untuk menyiapkan strategi permainan dinamis melawan Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Laga final FIFA Asian Cup dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Skuad Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lambat serta monoton yang mudah dibaca oleh tim lawan. Indonesia perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola cepat serta keberanian membangun variasi serangan antar lini tengah. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro menyampaikan masukan taktik kepada staf pelatih nasional. Para pemain Indonesia harus berani bermain cepat dari kaki ke kaki. Dan pendengar, Indro juga mengingatkan barisan pertahanan agar menjaga kedisiplinan tinggi demi menghindari kebobolan gol mudah pada laga krusial. Lawan memiliki keunggulan berupa kecepatan transisi serta kerapian struktur formasi yang sangat berbahaya di lapangan hijau. Dan pendengar, Ignatius juga meminta seluruh pemain Indonesia tetap menjaga ketenangan pikiran tanpa terbebani ekspektasi tinggi menjadi juara turnamen. Pemain tim nasional diwajibkan menutup ruang pergerakan lawan dengan merapatkan jarak antar lini saat kehilangan penguasaan bola. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan pentingnya mendesain layanan digital sejak awal dengan memperhatikan keamanan anak. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Senior Director Government and Public Affairs Asia Pasifik di The Lego Group, Lizum Misra. Dalam pertemuan itu, Menkomdigi membahas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Selain itu, Menkomdigi juga turut membahas pengelolaan fitur yang dapat menghadirkan resiko bagi anak. Dan lebih lanjut pendengar, dalam kesempatan itu Menkomdigi juga menekankan pentingnya pengelolaan akses bagi anak, di mana dalam hal ini dijelaskannya pengelolaan tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan persetujuan orang tua. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Fenomena hari tanpa bayangan setiap tahun terjadi di Indonesia dan berlangsung di waktu-waktu tertentu. Masyarakat yang mengetahui adanya kejadian hari tanpa bayangan biasanya akan menantikan waktu tengah hari, yaitu ketika bayangan mereka atau bayangan benda di sekitarnya seakan menghilang. Meski matahari bersinar terik, namun pada waktu-waktu tertentu inilah bayangan benda tidak akan terlihat karena tertumpuk dengan benda itu sendiri. Hal ini karena cahaya matahari berada tepat di atas benda, sehingga bayangan benda terlihat seperti menghilang. Berikut adalah penjelasan terkait pengertian dan waktu terjadinya fenomena hari tanpa bayangan. Apa itu hari tanpa bayangan? Hari tanpa bayangan adalah sebuah hari saat fenomena matahari berada tepat di atas, sehingga tidak ada bayangan yang terbentuk oleh benda tidak berongga saat tengah hari. Fenomena ini dapat diamati dari berbagai wilayah di Indonesia di waktu yang berbeda-beda tergantung dari letak lintangnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan bahwa fenomena hari tanpa bayangan terjadi akibat posisi matahari terhadap bumi yang disebut dengan istilah kulminasi. Kulminasi atau transit atau istiwa adalah fenomena ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Pada saat terjadinya fenomena hari tanpa bayangan, deklinasi matahari sama dengan lintang di wilayah pengamat itu berada. Deklinasi adalah sudut apit antara lintasan semu harian matahari dengan proyeksi ekuator bumi pada bola langit yang disebut juga sebagai ekuator langit. Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai kulminasi utama, di mana saat itulah matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit. Akibatnya, bayangan benda yang terkena cahaya matahari akan terlihat menghilang karena bayangannya bertumpuk dengan benda itu sendiri. Karena itulah hari di mana kulminasi utama terjadi kemudian dikenal masyarakat sebagai hari tanpa bayangan. Sementara dilansir dari Periset Pusat Riset Antariksa BRIN, Andi Pangerang menjelaskan bahwa fenomena ini disebabkan karena pada tengah hari, nilai deklinasi matahari pada periode tersebut akan sama dengan lintang wilayah Indonesia. Kapan waktu terjadinya hari tanpa bayangan? Seperti diketahui, posisi Indonesia berada di sekitar ekuator, yaitu di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, serta dilewati oleh garis khatulistiwa. Hal ini berarti sebagian wilayah Indonesia berada di lintang utara dan sebagian lagi berada di lintang selatan. Dengan begitu, matahari akan berada di atas langit Indonesia 2 kali dalam setahun. Hal ini karena fenomena hari tanpa bayangan sangat terkait dengan gerak semu tahunan matahari yang membuat matahari seolah-olah bergerak ke arah utara dan selatan bumi setiap tahunnya. Fenomena pertama terjadi ketika matahari mendekati garis balik utara atau Tropic of Cancer atau pada 23,4 derajat lintang utara. Dan fenomena kedua terjadi ketika matahari mendekati garis balik selatan atau Tropic of Capricorn atau pada 23,4 derajat lintang selatan. Sebagai contoh, fenomena hari tanpa bayangan 2023 terjadi pada akhir Februari hingga awal April dan awal September hingga akhir Oktober. Menghilangnya bayangan ini terjadi sangat singkat, yaitu sekitar 3 hingga 5 menit saja di waktu puncak yang jatuh. Menghilangnya bayangan ini terjadi sangat singkat, yaitu sekitar 3 hingga 5 menit saja di waktu puncak yang jatuh berbeda-beda di tiap wilayah, sehingga untuk mengamatinya, masyarakat bisa mencari informasi tentang tanggal dan waktu tepatnya fenomena hari tanpa bayangan terjadi yang biasanya dirilis oleh BMKG. Apa dampak hari tanpa bayangan? Andi Pangerang juga menjelaskan bahwa hari tanpa bayangan tidak memberikan dampak secara iklim maupun cuaca. Walau begitu, saat peristiwa itu terjadi, kadar sinar ultraviolet akan lebih tinggi dari biasanya karena intensitas cahaya matahari yang diterima permukaan bumi juga akan maksimal. Maka, saat mengamati hari tanpa bayangan, masyarakat dianjurkan untuk menggunakan tabir surya dengan SPF lebih dari 50 dan mengenakan alat peneduh lain seperti payung atau topi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Ibu ulangi, kekarantinaan kesehatan bukan semata persoalan medis, melainkan persoalan hukum yang membatasi.
1: Nah, rata-rata yang mereka mendapatkan cairan ini adalah black market semua.
2: Untuk mekanisme pengisian dokter ini, itu kan diupayakan lewat reformasi CPNS.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Senin 5 Oktober 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Manto, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Bandara dan pelabuhan bukan sekedar pintu keluar masuk manusia dan barang, tetapi juga celah masuknya penyakit. Karenanya, menjaga gerbang negara

0: risiko adanya penularan penyakit. Pelabuhan dan bandar udara merupakan gerbang pertahanan pertama negara terhadap ancaman penyakit pada lintas negara.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Syafruddin, menegaskan kekarantinaan kesehatan bukan semata perkara medis, melainkan juga perkara hukum.
2: Jadi sekali lagi, kekarantinaan kesehatan bukan semata persoalan medis, melainkan persoalan hukum yang membatasi hak asasi demi kepentingan umum. Teman-teman dari karantina kesehatan harus menjaga kepentingan hukum orang. Kalau kepentingan umum adalah kepentingan kita semuanya. Ruang kerjanya karantina kesehatan ini adalah untuk kepentingan kita secara umum. Bayangkan kalau karantina kesehatan tidak bekerja secara maksimal, bisa-bisa kita kena endemi lagi, kena pandemi lagi. Kenapa? Karena penyakit bisa keluar masuk. Itulah yang dimaksud kepentingan umum. Tapi harus diingat, karantina kesehatan harus bekerja menjaga haknya orang yang kita kenal dengan kepentingan hukum.
1: Pernyataan tersebut menekankan upaya pencegahan penyakit di pintu masuk negara perlu berjalan seiring dengan perlindungan hukum bagi masyarakat. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjelang pleno daftar pemilih berkelanjutan triwulan ketiga yang dijadwalkan pada 30 September 2026.
4: Satu sampai triwulan dua ini banyak kita dapati beberapa data yang dikeluarkan sudah surat kematiannya tapi yang bersangkutan masih hidup. Terjadi di mana? Di Pantai Amal.
5: KPU Tarakan mutakhirkan data pemilih pleno triwulan 3 digelar 30 September. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Tarakan terus melaporkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjelang pleno daftar pemilih berkelanjutan triwulan ketiga pada 30 September 2026. Dalam proses pemutakhiran, KPU Tarakan melakukan pencocokan dan penelitian terbatas atau coktas terhadap sekitar 150 data yang masuk kategori tidak memenuhi syarat atau TMS. Data tersebut meliputi pemilih yang tercatat meninggal dunia menjadi anggota TNI atau Polri, serta data TNI dan Polri yang telah pensiun dan kembali memenuhi syarat sebagai pemilih.
4: Kan mendapatkan data itu sekitar 150 kemarin data TMS. Jadi data yang kita coklat itu adalah data-data TMS, Mas. TMS, kategori TMS-nya apa? Meninggal, kemudian menjadi TNI Polri, kemudian data pensiunan. Nah, pensiunan itu adalah TNI Polri yang sudah pensiun dan wajib hukumnya menjadi pemilih baru. Begitu.
5: Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Tarakan juga menemukan adanya data warga yang tercatat meninggal dunia. Namun setelah dicek ke lapangan, yang bersangkutan ternyata masih hidup. KPU memastikan data tersebut tidak langsung dikeluarkan dari daftar pemilih, melainkan diverifikasi kembali dengan bukti KTP dan kartu keluarga.
4: 1 sampai triwulan 2 ini banyak kita dapati beberapa data yang dikeluarkan sudah surat kematiannya, tapi yang bersangkutan masih hidup. Terjadi di mana? Di Pantai Amal, Sebengkok dan Juwata. Kami punya buktinya semua. Dan itu di kami tidak boleh di TMS-kan karena kami dapatkan yang bersangkutan masih hidup. Jadi otomatis yang data meninggalnya ini kita di kami hidupkan kembali dengan bukti apa? KTP dan KK yang bersangkutan.
5: Sementara itu, hasil pemutakhiran data pemilih pada triwulan kedua tercatat sebanyak 177.246 pemilih. Jumlah tersebut masih dapat berubah karena KPU Tarakan saat ini masih melakukan sidang data, termasuk memeriksa data ganda antar daerah. Pleno data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga dijadwalkan berlangsung pada 30 September 2026. KPU Tarakan memastikan proses pemutakhiran dilakukan untuk memastikan masyarakat yang telah memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih. Sementara warga yang sudah tidak memiliki hak pilih dikeluarkan dari daftar pemilih. Agung Wirawan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, untuk mengantisipasi beredarnya liquid vape yang mengandung obat bius jenis etomidate, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan melakukan pengawasan dan pemeriksaan peredaran vape.
6: Nah, rata-rata yang mereka mendapatkan cairan ini adalah black market semua.
7: Mengantisipasi beredarnya liquid vape yang mengandung obat bius jenis etomidate, Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Tarakan terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan ke toko vape. Kepala BNNK Tarakan Ivan Maternik mengatakan bahwa pihak BNNK Tarakan telah melakukan uji sampel dengan beberapa

0: toko vape dan hasilnya dari uji sampel tersebut tidak ada kandungan etomidate di liquid yang dijual. Ivon mengungkapkan cairan vape yang mengandung obat berbahaya umumnya beredar melalui jalur ilegal atau pasar gelap dengan sistem penjualan langsung hand to hand atau dari mulut ke mulut dalam lingkaran terbatas.
1: Tarakan ini ada 7 penjual di vape itu. Nah, tapi sementara ini dari penjual ini masih yang legal. Yang legal semua. Tidak mengandung ezomidit setelah sampelnya kita kirim. Nah, rata-rata yang mereka mendapatkan cairan ini adalah black market semua.
0: Walaupun dapat dipastikan liquid yang dijual di toko vape aman dari campuran etomidate, namun pihak BNNK Tarakan terus melakukan pengawasan selain etomidate. BNNK Tarakan juga menyoroti ancaman zat berbahaya lainnya seperti ganja cair yang mulai marak beredar. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Polres Tarakan terus mengintensifkan upaya penanganan tingginya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. Selain penindakan hukum, kepolisian fokus pada langkah edukasi dan imbauan agar para orang tua tidak lagi mengizinkan anaknya yang belum cukup umur membawa kendaraan di jalan raya.
3: Kita sayang sama anak-anak kita, generasi muda kita. Jangan sampai dengan kita tidak mengkontrol habit berkendara yang baik, nanti menjadikan ya generasi-generasi kita ya ke depan ini jadinya ya tidak terselamatkan.
4: Polres Tarakan juga mengencarkan pengawasan kelengkapan berkendara, tidak hanya memberikan pembatasan izin mengemudi bagi anak di bawah umur. Kasat Lantas Polres Tarakan Ibtu Arti Wisnu Pradana menjelaskan penindakan dan himbauan rutin terus dilakukan terhadap kelengkapan surat-surat berkendara serta penggunaan peralatan keselamatan seperti helm standar. Tingginya angka penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar dan anak di bawah umur di Tarakan menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Langkah tegas kini diambil jajaran Polres Tarakan untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap mengancam jiwa generasi muda.
3: Banyak kami memberikan edukasi baik dari sekolah maupun di RT-RT. Kita sebagai orang tua dalam tema batasi kemudi ini bukan berarti kita melarang penuh. Kita sebagai orang tua memberikan contoh, memberikan kontrol. Kita sayang sama anak-anak kita, generasi muda kita. Jangan sampai dengan kita tidak mengkontrol habit berkendara yang baik, nanti menjadikan ya generasi-generasi kita ya ke depan ini jadinya ya tidak terselamatkan.
4: Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama. Diharapkan melalui kombinasi penegakan aturan, edukasi dan pengawasan berkala ini, kesadaran tertib lalu lintas di masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Setiapnya di RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, YouTube Channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Bulungan. Kasus penipuan online masih menjadi ancaman bagi masyarakat di Kabupaten Bulungan. Polresta Bulungan mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap pesan, telepon maupun tawaran di media sosial yang belum terverifikasi karena dapat berujung pada kerugian hingga kehilangan uang.
5: Jangan mudah percaya, pastikan dulu kebenaran informasi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi.
6: Penipuan online masih menjadi ancaman yang menyasar masyarakat melalui berbagai modus. Polresta Bulungan mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap pesan, tawaran maupun informasi yang memental data pribadi atau transaksi keuangan. Kasubsi PIDM Siumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan masyarakat harus lebih teliti sebelum merespon setiap informasi yang diterima melalui media sosial maupun aplikasi pesan. Menurutnya, pelaku penipuan dapat memanfaatkan berbagai cara untuk meyakinkan korban, termasuk menyamar sebagai pihak tertentu dan menawarkan sesuatu yang menggiurkan.
5: Jangan mudah percaya, pastikan dulu kebenaran informasi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi. Kalau ada pesan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung ditanggapi, cek dan pastikan sumbernya.
6: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan data sensitif seperti kode OTP, PIN, kata sandi maupun informasi rekening kepada orang lain. Hal itu terus juga dilakukan di jalan Polresta Bulungan melalui Satbinmas saat melaksanakan kegiatan sambang dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bulungan. Polresta Bulungan meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi penipuan atau aktivitas mencurigakan. Kewaspadaan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan digital. Dari Tanjung Seor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau mengungkapkan tantangan pemenuhan tenaga medis di perbatasan yang berimbas pada kekosongan dokter.
7: Untuk mekanisme pengisian dokter ini, itu kan diupayakan lewat reformasi CPNS.
8: Pemenuhan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Malinau, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan serta belum adanya dokter yang bersedia ditempatkan menjadi salah satu kendala dalam memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Yuli Triana, mengatakan ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah perbatasan masih terbatas. Kondisi geografis wilayah Malinau yang luas dan berada di kawasan perbatasan menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, terutama dokter. Sebagai contoh, di Desa Longsule, Kecamatan Kayan Hilir, meski telah tersedia gedung puskesmas, hingga kini belum ada dokter yang bertugas di lokasi tersebut. Tenaga kesehatan lainnya juga terbatas. Lebih jauh, Yuli mengatakan pemerintah daerah sebelumnya telah berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, terutama dokter, melalui usulan formasi CPNS dan P3K, skema PJLP, hingga program Nusantara Sehat. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil karena formasi yang dibuka tidak mendapatkan pelamar.
7: Untuk mekanisme pengisian dokter ini, itu kan diupayakan lewat reformasi CPNS. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya waktu kita ada reformasi, waktu itu saya bertugas di BKPP, memang untuk daerah-daerah perbatasan, pedalaman yang kosong kita buka. Tapi ternyata tidak ada yang lamar. Nah, kemudian dokter-dokter yang kita rekrut lewat PJLP, dulunya kan honorer, itu kan mereka juga punya hak untuk memilih. Jadi saat ini belum ada yang bersedia tempatkan di sana.
8: Yuli menegaskan keterbatasan tenaga kesehatan di wilayah perbatasan menjadi salah satu persoalan yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah daerah. Kritik dan keluhan masyarakat menurutnya juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di wilayah terpencil. Tak berhenti di sana, Dinkes Malinau juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pelayanan di wilayah perbatasan dan pedalaman. Antara lain, melalui penataan kembali tenaga kesehatan yang tersedia, pengaturan pola penugasan, hingga menyiapkan skema penempatan dokter secara bergiliran di wilayah yang masih kekurangan tenaga medis. Yuli mengatakan langkah tersebut tengah dipersiapkan dan diharapkan dapat menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan di wilayah terpencil, sembari pemerintah daerah terus mengupayakan penambahan tenaga kesehatan melalui berbagai jalur. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Menjaga gerbang negara dari ancaman tersebut bukan semata urusan medis, melainkan juga tanggung jawab hukum. Mengantisipasi beredarnya liquid vape yang mengandung obat bius jenis etomidet, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan peredaran vape. Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau mengungkapkan tantangan pemenuhan tenaga medis di perbatasan yang berimbas pada kekosongan dokter. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Sekian berita Kaltara.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Peringkat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini pendengar ya, pagi yang sedikit sendu ya di Kota Tarakan tercinta. Kembali kami update informasi untuk Anda berkaitan dengan perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Untuk harga beras pada pagi hari ini pendengar terpantau stabil ya, masih di harga Rp13.100 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Kemudian untuk gula pasir kristal putih kemasan 1 kg di harga Rp20.000 dan gula merah Rp35.000. Berikutnya untuk update harga minyak goreng pendengar untuk kemasan 1 liter di harga Rp24 hingga Rp25.000. Untuk kemasan 5 liter di harga Rp110.500 hingga Rp125.000. Selanjutnya untuk update harga daging pendengar, di mana daging sapi segar ya terpantau stabil di harga Rp170.000, daging ayam broiler masih di harga Rp42.000, daging ayam kampung Rp100.000, daging ayam beku broiler Rp37.500 dan daging sapi beku Rp120.000. Begitupun dengan update harga telur pendengar, di mana ya terpantau stabil juga untuk telur ayam boiler sedang per piringnya masih di harga Rp60.000. Telur ayam boiler per butirnya Rp2.000, telur ayam kampung Rp3.000 dan telur bebek Rp4.000 per butirnya. Kemudian untuk jagung pipilan dan jagung pecah juga stabil ya, tidak ada perubahan harga, masih di Rp12.000 per kilogramnya. Untuk garam kasar masih di harga Rp10.000 per kilogram dan garam halus Rp5.000 per bungkusnya. Lalu untuk harga cabai tampak ada sedikit penyesuaian harga, khususnya untuk varian cabai keriting dan cabai tiung kapal. Untuk cabai merah besar stabil di harga Rp70.000 per kilogram, cabai hijau besar Rp70.000 juga. Cabai keriting turun dari Rp80.000 menjadi Rp75.000. Cabai tiung kapal turun juga dari Rp140.000 menjadi Rp130.000 dan cabai rawit hijau stabil di harga Rp90.000 per kilogramnya. Dan untuk update harga bawang pendengar ya, stabil tidak ada perubahan. Untuk bawang merah masih di harga Rp38.000 dan bawang putih Rp35.000 per kilogramnya. Untuk kacang hijau stabil di harga Rp35.000, kacang tanah Rp42.000 dan kacang kedelai Rp14.000 per kilogramnya. Lalu berikutnya untuk update harga sayur mayur pendengar, tampak secara keseluruhan stabil, tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan harga. Untuk ketela pohon masih stabil di harga Rp8.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, kol naik tipis dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Kemudian tomat stabil di harga Rp17.000 per kilogram. Ada wortel di harga Rp25.000 per kilogram. Kemudian untuk kangkung, bayam, kacang panjang, sawi sendok, sawi manis dan sawi putih biasa semuanya di harga Rp5.000 per ikatnya. Dan kemudian untuk yang terakhir update harga ikan pendengar, di mana ikan asin teri kecil stabil di harga Rp120.000 per kilogramnya. Ikan asin teri besar Rp60.000, kemudian ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol atau cakalang Rp35.000, ikan kakap merah Rp65.000. Berikutnya untuk udang ukuran sedang Rp40.000. Kemudian untuk mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000 dan ikan tuna Rp45.000 per kilogramnya. Nah itu dia ya pendengar, update informasi berkaitan dengan
kebutuhan pokok di Kota Tarakan pada pagi hari ini untuk edisi Senin 5 Oktober 2026. Semoga bisa menjadi acuan pertimbangan untuk Anda yang pagi hari ini lagi bersiap-siap ya, mau ke pasar dan mau memborong sejumlah kebutuhan pokok di Kota Tarakan. Tetap di Pro 1 Tarakan, mendengar kanal informasi dan inspirasi.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 8 waktu Indonesia, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
1: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat, pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
4: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional